Feel Me. Siapakah cowok Virgo yang satu ini, crew? It's a Prambors Music Update with Captain Ede. So basically, I'm playing you the best tunes di 2026. Penyanyi cowok dari Jepang, depannya J, belakangnya I.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis ya, pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
5: New music. Right here on Prambors.
6: Gala tu pun paling lama karena tu pun pun

a soul-based group dari membernya yang adalah Hongjung, Songhwa, Yunho, Yosang, Sun, Mingi, Woyoung, and Jungho. Did I say all the names right? 8 personnel ya, dari grup yang depannya A, belakangnya Z. Siapa itu?

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Eh, bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
5: Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
2: New music.
6: I love to listen to new music.
2: On Prambors.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, sebelum ditemenin sama Eda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, ada Lisa yang menguasai semua jabatan di agensi miliknya. Dan yang kedua, demi syarat Oscar, Avatar Aang tayang terbatas di bioskop. Selengkapnya cuma di Prambors News.
2: Prambors News.
1: Ini sih gokil banget ya kalau muda. Mungkin kalau ditanya ini sekarang, Dihar, ini cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya jadi Lisa. Karena Lisa kalau muda resmi memperluas agensinya Loud ke California. Dan gak cuma itu aja, karena Lisa juga tercatat memegang hampir semua jabatan penting di perusahaannya. Mulai dari CEO, CFO, sekretaris, sampai direktur, semuanya dipegang langsung sama Lisa. Makanya gak salah kalau muda kalau ada orang yang cita-citanya jadi Lisa. Semua jabatan diambil, karir, wah top markotop, siapa sih yang gak mau? Film Avatar Aang The Last Airbender kalau muda bakal tayang terbatas di beberapa bioskop di Amerika. Ini dimulai per 24 Juli 2026 dan penayangannya ini dilakukan supaya film tersebut cuma memenuhi syarat buat masuk nominasi Oscar tahun depan. Nah setelah itu, film ini bakal langsung tayang di Paramount Plus mulai 25 Juli 2026. Dan sayangnya sampai sekarang nih kalau muda masih belum ada nih jadwal resmi penayangannya di Indonesia. Padahal aku yakin banget buat fans Avatar The Legend of Aang, ini adalah film yang dinanti-nanti banget, ya gak sih? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Framboers, mangga lagi.
4: Eh, kata gue 2-0.
5: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, yeah. 2-0.
5: 3-1,
4: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
4: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
4: Ada.
6: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
4: Yeah.
6: Gila kali lu,
4: 2-0.
6: Gak mikir.
4: Eh, 2-6.
6: Wah, bodoh.
2: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
7: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
8: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
9: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
8: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
9: Optimis kayak pasti.
8: Sampai
9: pasti
8: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
9: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
7: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Halo.
1: Ada yang siaran?
0: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
7: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
6: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
7: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
6: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
8: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
7: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
6: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
9: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
6: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
7: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
10: It should be my boo thing crew. It is Captain Ed speaking. Who is this Libra boy right here? Cowok Libra yang satu ini gonna make you dance. Hey Mr. DJ, play the song. Siapa yo?

0: teknologi.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: New music. Let me play something new. New music on Prambors.

Let's do this. It's Caps Music Mix. All the best new songs you need to hear. Yang satu ini kalau lo tahu, well, you're on it. On the K-pop girl group LINE crew. Depannya N, belakangnya XX. Siapakah girl group yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 ciwi-ciwi ini: Lily, Haewon, Sullyeon, Bae, Jiwoo, and Hyujin. Siapakah mereka? Judul lagunya adalah Adore You. Here it is.

semakin dekat semakin sayang, tapi semakin sering berantem juga. Ini lagunya emang toxic dari album NMIX, nama girl groupnya NMEXX. Albumnya adalah Blue Valentine. The song is called Adore You. I love it. Thank you to my crew, Taufan yang udah kenalin sama NMIX lagu yang satu ini. Especially Blue Valentine is the album. The song is called Adore You by NMIX.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini kalau muda, ada info dari FIFA yang langgar aturan demi perpanjang durasi halftime show. Selengkapnya abisnya satu ini ya. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Final Piala Dunia 2026 kaum muda kabarnya bakal punya halftime show yang berdurasi 30 menit. Ini ternyata lebih lama ya dari aturan FIFA yang biasanya cuma ya 15 menit lah. Dan hal ini dilakukan demi memberi ruang buat penampilan Madonna, Shakira, BTS, dan Justin Bieber. Wow!
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Girl of Kehlani, K-E-H-L-A-N-I. The song is called Unlearn. Diambil dari self-titled album kelimanya. Akhirnya Kehlani punya album self-titled yang judulnya adalah Kehlani Herself. It's R&B-ish, 90-ish, early 2000s, soulful. Lagu buat kamu yang udah sadar ternyata selama ini hubungan gue tuh toxic ya. Ada unlearn, so I blame the past, but the past ain't me. Here it is, one more time, Kehlani.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
6: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
5: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis kayak pasti.
5: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
7: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
8: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

This is my station. From yours. Indonesia, number one.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Halo sayang, aku gak ngerti
5: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Halo sayang, aku gak ngerti.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.

Enak banget rasanya lagu ini. Dari K-pop group yang terdiri dari 3 huruf, depannya E, belakangnya O, tengahnya berarti

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Kaula muda, buat kamu yang tinggal atau sering beraktivitas di sekitar Gandaria, ada kabar seru nih. Anytime Fitness sekarang resmi hadir di Gandaria. Spesialnya lagi, ini adalah klub Anytime Fitness pertama di Indonesia yang dilengkapi recovery area. Jadi setelah latihan, kamu bisa recovery biar badan makin fit dan performa tetap maksimal. Seperti seluruh klub Anytime Fitness lainnya, AF Gandaria buka 24 jam. Mau olahraga sebelum kerja, sepulang kantor, atau bahkan tengah malam, semuanya bisa. Gak cuman itu, satu membership bisa kamu pakai di lebih dari 60 klub Anytime Fitness di Indonesia dan lebih dari 5.600 klub di seluruh dunia. Mumpung lagi the big sale, tanggal 7 sampai 21 Juli, nikmatin juga diskon membership hingga 25%. Yuk langsung cobain fasilitasnya di Anytime Fitness Gandaria. Rasain pengalaman fitness yang lebih lengkap dan mulai hidup lebih sehat bareng Anytime Fitness.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. New music. New music.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Nggak seru banget nih nonton Piala Dunia ini. Gue sekali-sekalinya besok libur, gue pengen nonton bola. Begini kagak ada gol seacan-acan dari tadi, kosong-kosong aja.
1: Lu sih.
0: Mana udah menit ke 138 nih.
1: Hah? Kok mainnya lama amat kayak di PS, Tret?
0: Buset, kayak aduh.
1: Tret.
0: Ngebosenin. Ya, maksud gue seru gitu kalau ada gol-gol. Ya kan, kayak misalnya satu kali pertandingan tuh 57-3 gitu.
1: Buset, itu pertandingan basket namanya, Tret.
0: Karambol.
1: Sekarang ini jam berapa? Oh, jam 8 pertandingan. Oke, lu mau lihat yang banyak golnya.
0: Yang seru, yang banyak golnya gitu loh. Yang gol. Jebret.
1: Beres. Ikut kocrot, Cetret.
0: Yuk. Bener nih, lo bisa memperlihatkan pertandingan yang banyak golnya.
1: Nah, ini banyak golnya pokoknya.
0: Oke.
1: Let's go, bro. Nih, Cetret. Kita sampai.
0: Ngapain ke mall, emang? Oh, mau nobar di sini, nobar.
1: Nah, nobar mahal.
0: Lah, nah, pertandingan apa lawan apa nih? Kok di sini sih, di mall? Kenapa di mall?
1: Lo mau lihat yang banyak golnya kan?
0: Iya.
1: Ya ini tempatnya nih, tempat gol. Tuh, ada.
0: Mana?
1: Tuh lihat tuh, ada anak gol, terus ada ibu-ibu gol, ada bapak-bapak gol. Pokoknya di sini tempat gol nih. Gitu banyak golnya. Gol. Kita kesini juga gol habis. Alright, funky music. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Semoga dia masuk.
0: Thank you, man. Bukan pura-pura kesurupan doang berusaha.

I love this one so much. Naikila, si cewek Capri, 2 Januari. Naikila. N-I-Y-K-I-L-L-A. Dia mulai dari EP debutnya, yaitu Centil, pakai Y tulisannya, C-E-N-T-Y-L, Centil. Judul lagunya adalah Raga. Salah satu track paling love and romantic di EP Centil.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
7: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
5: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
7: Optimis kayak pasti.
5: Sampai
7: pasti
5: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
7: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
6: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: This is new music on Prambors.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Pram Wars, mangka lagi.
2: Ini dia, Can I Tell the World I Love You, yang dinyanyiin Adhikara live dari studio Pram Wars. Kita dengerin yuk.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

Madison Beer Bittersweet membuka Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Happy Friday kalau muda. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu. The weekend is here. So I'm gonna be here for the next 4 hours dari jam 11 sekarang, 11 lewat 4 menit sampai jam 3 sore nanti kalau muda. Semalam gue habis pergi ke TCC, The Cocktail Club, because you know why? It's Friday Junior. Menurut gue weekend itu mulainya di hari Kamis kalau muda. Jadi agak speleng dikit nih siarannya. Plus gue ngidam banget kuah-kuahan. So gue gak akan ngasih rekomendasi makanan karena gue gak bisa mikir sekarang. Gue mau nanya lo kalau muda, kuah-kuahan yang enak nih dimakan sekarang after a night out apa sih? Coba dong WhatsApp 0811-607-1022. I'm craving for kuah-kuahan kalau muda. Mau pho kek, mau bakso, favorit lo, please kasih tau gue akan pesen itu nanti kalau muda. Anyways, I got the latest sports update, movies, pop culture, music, and everything in between within the next 4 hours. Jadi jangan kemana-mana kalau muda. Plus ada rekomendasi mau ngapain weekend ini, gue juga punya buat lo nanti. Oke, jangan kemana-mana. 4 jam ke depan sama Ralphie di Daytime Show on Prambors. Next up, Hozier, this is Too Sweet.

0: Yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

Young Kai di Prambors Daytime Show sama Ralphy di Prambors Radio Indonesia number one hit music station sampai jam 3 sore nanti. Kalau mudah, friendly reminder, kalau World Cup udah ada di babak final dan juga juara 3-4. Jadi lu bisa nonton juara 3-4 itu Prancis lawan Inggris hari Minggu jam 4 subuh. Menurut gue sih nobar ya kalau mudah. Habis itu Spanyol Argentina final, siapakah yang akan menjadi juara kalau mudah, hari Senin jam 2 pagi. Menurut gue nobar itu serunya di Avenue of the Stars Campville. Itu rame banget. Dan kalau lu pingin yang lebih sepi, ada di Eastern Promise menurut gue, atau di Sports Tube. Nah itu tempat-tempat nobar yang bisa lo samperin nanti. Menurut gue sih booking dari sekarang ya, semoga masih ada tempat kalau muda. Tapi siapa jagoan lo, apakah Spanyol atau Argentina, mending ikutan tebak-tebak skor di Prambors nanti ya. Detailnya gue kasih tauin habis beberapa hits. Sekarang ada Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf di Prambors Daytime Show.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Ini dia lagu Alexandra Kaum Muda yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Station. Prambors mendadak Hindia.

tonton keseruan Hindia. Lagi pula hidup akan berakhir live session Prambors Mendadak Hindia. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

di prambors.live. TTS tebak-tebak skor dari Prambors kalau muda. Jadi tinggal ke prambors.live aja. Sisa 2 pertandingan nih, Piala Dunia juara 3-4 antara Prancis dan Inggris. Main hari Minggu jam 4 subuh. Abis itu finalnya Spanyol lawan Argentina. Gua bilang Spanyol karena dapat arisan itu. Senin jam 2 pagi menuju subuh juga kalau muda. Belum dibuka nih kuisnya sekarang, tapi pantengin aja terus prambors.live buat ikutan. Karena tinggal klik aja, it's only one click away untuk memenangkan Rp250.000. Yang paling cepat dan tepat itu yang menang. Jadi kalau lu bener doang, belum tentu lu yang menang, tapi harus paling cepat juga kalau muda. Jadi pantengin terus prambors.live untuk ikutan TTS tebak-tebak skor di Prambors.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran,
4: tapi masih bingung cari kamar.

0: Kampus Kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jawabannya.
0: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
0: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
0: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Non-stop hits, all the biggest hits on Pamors. Indonesia, number one hit music station.

Ellie Goulding on my mind di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back to the show kalau muda. 11:52 menuju ke jam 12. Jam makan siang dan gue pingin WhatsApp-nya diramein kalau muda. Makan siang apa ya? Kuah-kuah yang pasti. Jadi drop rekomendasi makanan kuah-kuah versi lo. WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Gue lagi mencari in the hunt of the best kuah-kuah in town kalau muda. Just went out last night. Jadi makanan yang berkuah, it's only right untuk dimakan siang hari ini. Yang cabut juga semalam, kayaknya cocok ya kalau muda untuk makan kuah-kuahan. Pho atau shabu-shabu, pokoknya yang bisa digojekin deh. Drop di WhatsApp 0811-607-1022. Moving on, kita akan kembali di jam 12 nanti. Tapi sekarang ada Teddy Swims, Bad Dreams.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

What is going on, Golem Muda? It's Sabrina Carpenter Manchild di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Masuk jam 12 siang and we are welcoming the weekend. Nothing better to do than watch a movie, Golem Muda. Apalagi ada Odyssey di IMAX sekarang yang bisa lo tonton. Advance ticket sales bisa dibeli via aplikasi MTix. Jadi silakan diserbu, Golem Muda. Sedikit tips, nontonnya di weekdays aja sih menurut gue, karena yang weekend pasti udah pada full dengan orang-orang yang udah minggu-minggu lalu ngebooking tiketnya kalau muda. Tapi selain itu banyak film juga yang bisa lo tonton. A lot of movie updates this hour. Jadi ramaikan dengan wishlist film apa yang pengen lo tonton tahun ini kalau muda di WhatsApp 0811-607-1022. And I'll be back after a couple of hits. Di tahun ini Ariana Grande akan comeback dengan album baru akhir bulan kalau muda. Jadi tungguin judulnya Petal. Sekarang ada Ariana Grande, Supernatural. Don't wanna-

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Hello, this is Captain Edis speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
3: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis kayak pasti.
3: Sampai
5: pasti
3: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
6: This is my station.
7: Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

Rambut Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back to the show, kalau muda. Another reason to go and watch Odyssey di IMAX. Ini ada beberapa kalau muda. Yang pertama, kenapa harus di IMAX? Karena Odyssey itu di shoot entirely with IMAX cameras, so it's only right for you to watch it in IMAX theaters kalau muda. Yang kedua, ini adalah film dengan rating tertinggi dari Christopher Nolan of all time. Sekarang di Rotten Tomatoes sudah 99% kalau muda. Coming in hot second place, The Dark Knight 94%, Memento 94%, dan Oppenheimer 93%. Jadi ini adalah alasan lebih untuk kenapa lu harus nonton Odyssey kalau muda. Christopher Nolan's latest movie is out now. Go watch in IMAX theaters as we move on. The Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Ayo, ini udah, bakumpul. Master Top 5 udah mau mulai, yo.
5: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
6: Welcome to Master Top 5. Ini 5 Soto Khas Indonesia. Di nomor 5 Soto Makassar atau Coto Makassar. Parah. Yang kamu tidak tahu adalah
7: apa?
6: Coto Makassar ini adalah makanan tradisional Makassar.
7: Nah, kami udah tahu, Pak.
6: Terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama.
8: Oh.
6: Kurang lebih 4 tahun.
7: Waduh, lama banget itu.
6: Jeroan itu, Bro.
7: Ya, Bro.
6: Kalau orang lagi sakit ini disuruh ngomong, lagi sakit apa lo? Jeroan.
7: Jeroan.
6: Iya. Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris-iris, dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus.
7: Nah,
6: lalu untuk kemudian
9: dibalur muka.
6: Bukan. Untuk kemudian
7: dibuang.
6: Ya, sayang. Dihidangkan dalam mangkuk dan dimakan dengan ketupat dan burasa. Sob, gimana sob? Burasa. Pijetannya.
7: Oh.
6: Burasa tuh yang buat ngilapin
9: beraso.
6: Iya, betul.
7: Betul.
6: Di nomor 5 Soto Makassar. Soto Makassar itu, Bro.
7: Iya, Bro.
6: Sini Medan. Soto Makassar.
7: Situ Makassar.
6: Iya. Kita masuk ke nomor 4, Soto Madura.
10: Nomor 4, silahkan naik.
6: Bahan dasarnya daging sapi, telur rebus, kentang goreng, dan tauge. Bumbu ketumbar, bawang merah, bawang putih, jahe kunir, laos kemiri, jeruk purut, dan garam secukupnya.
7: Iya.
6: Untuk kemudian di blender.
7: Iya.
9: Oh, dialusin.
6: Cara membuatnya adalah dengan?
9: Dengan?
6: Mengumpulkan semua bahan-bahannya.
9: Iya.
6: Minta tolong. Tolong buatin Bi. Rebus daging sapi dengan air secukupnya sampai matang. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan bersama serai ke dalam kaldu daging. Dimasak hingga kuah mendidih. Kuahnya ditaburi daun bawang, daun seledri, dan bawang goreng. Campur sedikit bawang putih.
7: Yes.
6: Dihidangkan bersama-sama sambal soto dan irisan jeruk nipis.
7: Aduh.
6: Irisan jeruk nipis itu, Bro.
7: Iya, bro.
6: Ini adalah ketika jeruk nipis pada berkumpul, terus patungan duit itu ditarik.
9: Arisan jeruk nipis.
6: Di nomor 4, Soto Madura.
7: Bro, ya, Soto, bro. Madura itu, Bro, di bukit yang tinggi.
6: Kutemui putri paman petani.
7: Salah.
9: Di gunung tinggi.
7: Ternyata, Bro, dia gak lain dan gak bukan ada orang bawa tas ransel. Berhasil gitu.
9: Ketemu ada orang.
6: Udah habis, men. Kita masuk ke nomor 3 stasiun satu ini.
5: Master Top 5.
11: This is my station. Prambors. Indonesia. Number

Hey, from the start here on Daytime Show with Ralphie, the Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back, Kalau Muda. It's movie talk this hour. Tom Holland, Kalau Muda, ada dua film yang rilis di bulan ini. He is getting paid. Odyssey udah rilis dan akhir bulan ada Spider-Man Brand New Day di tanggal 30 atau 31. Dan gue bis baca-baca dan scrolling-scrolling, kalau di Spider-Man Brand New Day itu akan ada after credits-nya dan akan menampilkan hanya satu after credits. Jadi gak perlu nunggu sampai akhir banget-bangetan. After credits-nya cuma satu kalau muda. Dan kenapa lo harus nunggu after credits itu di bioskop? Lo harus tonton karena itu akan nyambungin ke Avengers Doomsday. Yes. Jadi satu file itu, cuplikan itu akan menggabungkan MCU ke film Avengers Endgame Doomsday kalau muda, yang akan rilis di akhir tahun ini. So another reason to watch Spider-Man Brand New Day dan tunggu after credits-nya sampai selesai kalau muda. Jangan lupa catat sekarang akhir bulan Spider-Man.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Pengen ke Tokyo? Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu

0: 60 detik.
1: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
2: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
3: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
4: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
1: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.
5: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Bamboos.
6: Indonesia. Number one hit music station.

Benson Boone, Mystical Magical on Prime Boys Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to Daytime Show with Ralphie. Kalau muda, masih ada kesempatan nih buat lo menangin Rp250.000. Nggak udah-udah, gue remind terus. Karena cuma sampai Piala Dunia selesai doang kalau muda, tanggal 19. Ada dua pertandingan tersisa antara semifinal, juara 3-4. Ada Prancis melawan Inggris. Dan finalnya, perebutan juara 1. Siapakah yang akan menjadi pemenang Piala Dunia 2026? Apakah Spanyol atau Argentina? Silakan tebak di prambors.live. Bentar lagi akan dibuka sepertinya kalau muda. Jadi ya udah, silakan deh yang udah nebak-nebak sama temen-temennya kemarin, yang udah sotoy-sotoyan. Nah, mendingan sotonya ditaruh di prambors.live biar bisa menangin Rp250.000. Jadi lo harus jawabnya paling benar pastinya dan paling cepet. Jadi bener doang gak cukup kalau muda. Nanti gue info juga kalau udah dibuka lewat Instagram story di Prambors. Masih ada kesempatan buat lo ikutan TTS tebak-tebak skor di prambors.live. Silakan kalau muda. Kita lanjut dulu sama Rio Clappy, Bunga Abadi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
3: Apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga melubar ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
5: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
6: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
5: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan, sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Enung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
7: Karena ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita orang tuanya.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
8: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
9: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
8: Junsa mengimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
4: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktek judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
10: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi Hamdan Maulana Yana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
3: Apakah di Dinas Bina Marga UPTDD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
10: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
11: Data itu kami terima dari inspektorat. Iya, mengiyakan ya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan, isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya, konten edukasi sering kalah dengan rating.
12: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah, maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
4: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
13: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di kalangan masyarakat yang memang penting. Karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya itu belanja publik juga bisa didorong.
4: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
14: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
15: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liru menumpuk, yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak lah, sehingga tidak maksimal dalam penanganan penataan sampah di TPA.
14: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
4: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar, sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
16: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar, sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo, mengatakan, momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
17: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
16: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
18: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin tidak lama dari itu berkas akan masuk. Karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Wah, patah juga lagunya kalau muda. Welcome back to Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. It's time for sports update kalau muda. Tapi sebelum itu, pencinta Disney kayak gue merapat. Loh, katanya mau sports update, Ralphie. Tenang dulu kalau muda. Ini ada hubungannya sama olahraga. Kalau lo FOMO sama lari, tapi pingin daftar race, kayaknya kok serius banget sih. Pingin race yang lucu-lucu. Nah, Disney Run Jakarta 2026 is here, kalau muda. Ini bukan iklan, by the way. Tapi gue sebagai Disney lover, kayaknya harus memberitahu ini. Kayaknya ini bakal lucu kalau muda. Ini udah berlangsung juga di beberapa negara lain, Southeast Asia juga. Yang gue lihat sih ada Disney Run di Disneyland ya. Tapi ini akan diselenggarakan di Jakarta 14 November 2026 di ICE BSD Parkir Timur. Yang bawa OCBC dan belum ada info lebih lanjut. Tapi posternya sih lucu kalau muda di Instagram OCBC underscore Indonesia. Jadi buat yang FOMO sama lari, masih ada waktu beberapa bulan untuk lo latihan buat ikutan Disney Run Jakarta. Gue sih ikutan buat dapet jersey sama medalinya, kayaknya lucu kalau muda. Silakan Disney Run Jakarta 2026 14 November di ICE BSD. Lanjut dulu Bernadia, satu bulan di Daytime Show on Prambors.

What is up, kalau muda? Welcome back. This is Ralvi and you are listening to Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. It was Bad Wave to Earth, kalau muda. Mungkin lo udah dengar juga ya, tapi ini reminder aja. Kalau tanggal 19 Juli ada final World Cup dan siap-siap bakal megah banget finalnya. Kenapa? Ini ada yang baru juga, karena untuk pertama kalinya FIFA ngebikin halftime show ala-ala Super Bowl gitu kalau muda. Belum pernah dilakukan sebelumnya. Plus ada closing ceremony juga sama Post Malone. Tapi yang jadi highlight itu adalah halftime show-nya. Kenapa? Karena nampilin Madonna, Shakira, plus Burna Boy, BTS, Justin Bieber, dan masih banyak lagi. Plus ini dikurasi sama Coldplay, Chris Martin kalau muda. Jadi it's gonna be an amazing halftime show. I think it's gonna be the show of the year. Jadi kalau lo pingin nobar, make sure jangan tinggalin halftime show-nya juga kalau muda. Itu udah paket wajib menurut gue. Moving on, the daytime show with Ralvi. Ada 420 kalau muda, lagunya Zona Nyaman. I'm gonna be here until 3 p.m. Happy Friday, by the way. We're welcoming the weekend, kalau muda. What are you up to? Let me know.

0: is my station. Indonesia, number one hit music station.
1: New season, new look. Kalau lo lagi pengen upgrade outfit, sekarang waktu yang paling pas buat shopping di Levi's End of Season Sale. Mulai dari denim baggy, loose, taper, slim, skinny, sampai tops yang siap bikin daily fit lo makin on point. Plus, beragam atasan yang siap bikin fit lo makin clean. Ini yang paling penting, diskonnya sampai

lagi. Jadi siap-siap, ada dua pertandingan lagi. Pertandingan juara 3-4 Prancis Inggris, habis itu finalnya ada Spanyol lawan Argentina. Silakan mampir ke prambors.live and win yourself some cash money, Rp250.000, cuman buat lu. Satu pemenang yang jawabnya paling cepat dan benar bahasnya. Kalau salah, ya sayang sekali kalau mudah. Moving on, a feel good song. You know the intro. It's Olivia Dean, Man I Need on Prime Words Daytime Show.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa kelas 9 di Kota Bandung mendapat program pendidikan karakter. Program pendampingan ibu hamil untuk menekan stunting di Jawa Barat. 1000 unit rumah susun bakal dibangun di Kiara Condong, Kota Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki semangat kebangsaan, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program pendidikan karakter bagi para pelajar, terutama siswa kelas 9 SMP. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program pembinaan karakter tersebut sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Setiap hari Jumat, para siswa mendapatkan materi pendidikan bela negara yang disusun berdasarkan kajian akademik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Selain pendidikan bela negara, Farhan menegaskan pendidikan keagamaan tetap menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa. Menurutnya pendidikan karakter harus dilakukan secara menyeluruh dengan memadukan nilai-nilai agama, kedisiplinan, dan pendekatan psikologi modern.
2: Untuk anak-anak kelas 9 khususnya, kita akan mulai mengembangkan kembali atau menjalankan kembali program pendidikan penguatan karakter ya, dengan pendekatan bela negara yang sejak tahun 2025 kita sudah memulai. Dan ada kajiannya dari UPI juga, di mana setiap hari Jumat pendekatan bela negara itu dilakukan oleh para instruktur dari TNI dan Polri untuk masuk ke sekolah-sekolah khusus anak-anak kelas 9. Karena anak-anak remaja ini itu lagi rentan-rentan, mereka mencari identitas, mencari kelompok, identifikasikan kelompok tertentu. Nah ini kita pastikan mereka jangan sampai ke sebabnya, supaya kita dengan memberikan pendidikan karakter dengan pendekatan bela negara.
1: Pemerintah Kota Bandung bersama jajaran DPRD Kota Bandung meluncurkan program Zero New Stunting atau Tidak Ada Kasus Stunting Baru di Kota Bandung. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Dr. Agung Firmansyah Sumantri, mengatakan stunting bukan hanya menjadi persoalan dinas kesehatan, tapi juga menjadi masalah bersama. Oleh karena itu, menurutnya unsur kewilayahan mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kelompok masyarakat lain harus memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk mencegah ada kasus stunting baru di Kota Bandung.
3: Dalam jangka pendeknya ini nanti akan ada edukasi-edukasi ke masyarakat, ke wilayahan, posyandu PKK untuk bagaimana mereka bisa mengedukasi masyarakat tentunya tentang ASI yang eksklusif, pola hidup bersih dan sehat, tentang gizi yang seimbang di masyarakat. Nah ini yang harus edukasi buat masyarakat supaya stunting ini tidak akan ada lagi. Harapannya tentunya masyarakat Kota Bandung ini menjadi lebih peka lagi, karena stunting ini adalah masalah kita bersama, tidak bukan hanya masalah dinas kesehatan atau pemerintah, tapi masalah kita bersama masyarakat, kita dunia usaha, dunia media, semua bersatu untuk mengatasi masalah stunting.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi baru dalam upaya menekan angka stunting di Jawa Barat. Program tersebut akan difokuskan pada pencegahan sejak masa kehamilan melalui pendampingan intensif kepada ibu hamil yang beresiko mengalami kekurangan gizi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, ibu hamil yang terdeteksi berpotensi mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Melalui pendekatan pencegahan sejak masa kehamilan, Gubernur berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
4: Anak-anak usia remaja, usia balita, kita dorong pemenuhan seluruh nutrisinya. Pemda Jabar hari ini lagi membuat kebijakan di mana dokter yang menangani ibu yang hamil, ketika ibu hamilnya bermasalah, maka dia boleh mengeluarkan sebuah rekomendasi atau catatan kecil untuk dibawa ke toko, untuk dibawa ke minimarket, untuk dibawa kemanapun, untuk mengambil makanan yang harus dikonsumsi selama ibu hamil. Ini lagi kita rumuskan, karena tanggung jawab negara.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP sedang menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian vertikal atau rumah susun berbasis Transit Oriented Development atau TOD di Kiara Condong, Bandung. Proyek memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan pembangunannya dilakukan oleh PT Astra Internasional menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tanpa memakai anggaran negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait, mengatakan proyek tersebut menjadi contoh kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Menurutnya, untuk penentuan penerima manfaat akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS agar tepat sasaran. Sedangkan terkait legalitasnya akan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
6: Karena yang kita lakukan bukan menghilangkan, bukan menjual aset negara, tapi yang kita lakukan menambah aset negara dan memanfaatkan aset negara secara positif. Jadi tanahnya punya negara, dalam konteks ini adalah kereta api. Kita akan bicara dengan BPK dan BPKP bagaimana formatnya, yang benar seperti apa, dan hal benar kita ikuti aja dari kacamata auditor negara. Auditor negara itu BPK, auditor pemerintah itu namanya BPKP.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mengatakan pihaknya akan mengembangkan kawasan Kiara Condong menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bandung melalui integrasi sejumlah kawasan strategis. Menurut Bobby, nantinya kawasan hunian tersebut akan terhubung dengan berbagai fasilitas strategis milik KAI, mulai dari pusat riset, pusat data atau data center, hingga kawasan perkantoran yang sedang dipersiapkan.
7: Jadi KAI yang sekarang itu di Viaduk itu nanti kita gradually akan kita pindahkan ke sini, kemudian kita di belakang ada data center juga. Kemudian housing kita, ini tempat ini ada dua hamparan, 7.000 dengan 2.500, serta nanti kita akan integrasikan dia dengan stasiun Kiara Condong. Jadi diharapkan dari 40,2 hektar lahan KAI yang ada di Kiara Condong ini akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi Bandung, Pak.
1: Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pengeroyokan oleh sekelompok remaja di sebuah warung di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang kemudian viral di media sosial. Wakasat Reskrim Polresta Bandung, AKP Asep Ahmad Nuron, menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika sekelompok pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat melintas di wilayah Bojong Soang, salah satu pelaku menabrak pengendara lain. Alih-alih memberikan pertolongan, para pelaku justru mengeroyok korban hingga terdesak ke arah warung. Setelah itu mereka membawa kabur sepeda motor milik korban. Berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi, petugas Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengidentifikasi serta menangkap 15 orang pelaku, yang 2 diantaranya masih di bawah umur.
8: Kami mengamankan 15 orang. Pada saat ini, dari hasil pemeriksaan, kami telah menetapkan 6 orang tersangka dengan rincian 3 orang anak berperan hukum tentang pelaku pengeroyokan, 2 orang lagi tentang pelaku pencurian, dan 1 orang lagi pelaku dengan membawa senjata tajam.
9: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Radar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radar.
1: Here we go. Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Main badel.
3: Oh.
0: Prambors mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Eddie speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Non-stop hits now.
8: Right now.
7: Get all the hits right here on Prambors.
8: Indonesia number one hit music station.

Had Some Help, Morgan Wallen, Post Malone. Kalau mudah di Prambors Daytime Show with Ralphie, Post Malone akan tampil di closing ceremony Piala Dunia. Bukan halftime ya, bedain kalau mudah. Dia akan perform di closing ceremony. Alright, moving on in the update wellness. Asik wellness, yang bikin lumayan minder sih sebenarnya kalau mudah. Legendary rockstar Lenny Kravitz baru aja pamer di Men's Health kalau di umurnya yang udah 62 tahun ini, dari dulu pinggangnya tetap stabil di size 28. Gokil. Terus dia bagiin rahasianya juga, kenapa dia bisa gak nambah gitu loh lingkar pinggulnya itu. Rahasianya murni karena dia disiplin diet raw vegan dan hobi angkat beban. Nah, ini penting kalau muda. Kalau angkat beban, menurut gue dari sekarang harus kita lakuin. Karena kan dengan bertambahnya umur, masa otot tuh berkurang. Apalagi kalau lu udah reach 50s gitu kalau muda. Ada yang dengerin gue sudah 50? Jadi itu penting banget untuk memperkuat otot-otot untuk di masa tua juga. Start early, mulai dari dini kalau muda. Tapi kalau raw vegan diet, nah ini cocok-cocokan nih. Beda-beda diet orang. Yang penting, satu, konsisten kalau muda. Jangan dikit-dikit ganti diet lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
5: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
4: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
5: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
4: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
5: Emangnya bisa beneran, bro?
4: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
5: Kok bisa sekaligus semua ya?
4: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
5: Oh gitu.
4: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
5: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
4: Iya dong.
5: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
4: Ih, padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
5: Berbagi tuh indah, bro.
4: Ih, indah indah indah buat lu doang kali.
5: Mantep, bro.
4: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome. 24 hours, non-stop hits. All the hits.

0: You should really. Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, 2-0.
4: 3-1, 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
3: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
4: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
3: 2-0.
4: Gak mikir.
3: Eh, 2-6.
5: Gua bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
7: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
8: Indonesia.
7: Number one
8: hit music station.
9: It's one small step for man.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Hey, lawan Belanda.
1: Trot, ah, megang apaan lo Piala Dunia?
0: Itali dong.
1: Ah, gue megang Belanda.
0: Ah, Belanda. Tapi Belanda bahaya juga ya.
1: Bahaya, men. Gue yakin Belanda gak ada yang bisa ngalahin Piala Dunia kali ini. Tahun 2010 dia kan kalah sama Spanyol.
0: Ya.
1: Itu ngepur dulu, ya kan?
0: Oh gitu.
1: Tahun ini yang lain-lain lemah-lemah semua, gak ada yang ngalahin Belanda.
0: Lo pegang Belanda nih?
1: Gue Belanda, gue yakin Belanda superior. De Panzer gak ada yang ngalahin.
0: De Panzer tuh Jerman.
1: Oh? Enggak, pokoknya tetap Belanda, gue gak mau Jerman.
0: Belanda ya?
1: Belanda.
0: Tapi Cet, gue kasih tahu satu hal, Cet.
1: Total football, Belanda.
0: Total,
1: ah.
0: Tapi gue kasih tahu sama lo.
1: Ya.
0: Belanda punya lawan tangguh.
1: Gak ada siapa? Itali, ah lewat.
0: Eh, bukan Itali.
1: Ibrahimovic kagak main.
0: Punya lawan tangguh.
1: Mana?
0: Lo percaya kagak? Punya lawan tangguh.
1: Mana coba?
0: Nih, lo lihat deh fotonya. Tuh. Nih, ini lawan tangguh Belanda. Anti peluru, gak bisa mati kecuali badannya dipisah-pisah. Ha, si Pitung. Ini lawan berat buat Belanda. Hati-hati Belanda ya.
1: Menir? Pitung kan udah mati.
0: Oh iya.
1: Udah ada yang baru.
0: Apa?

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas. Jual emas harga puas.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau Buddha, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Malioboro segera menjadi kawasan full pedestrian, selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kaulah Muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Malioboro, Yogyakarta ditargetkan menerapkan sistem full pedestrian pada akhir November 2026. Nantinya kendaraan roda 2 dan roda 4 nggak boleh melintas di koridor utama kecuali beberapa kendaraan pelayanan publik tertentu. Pemda DIY juga menyiapkan 20 portal di 13 jalan sirip Malioboro dengan anggaran sekitar Rp230 juta. Portal ini akan menggunakan sistem buka-tutup, jadi akses nggak ditutupnya selama 24 jam. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, termasuk becak listrik. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News. Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia number one hit music station.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Pakuita Genushka kembali siaran live di Prambors Kawula Muda. Lagi mampir-mampir aja nih. Kayak kalau hidup itu bisa sibuk dan bisa ribet, kenapa harus santai-santai aja gitu? Ini adalah hari Jumat. Tidak terasa, literally tidak terasa. Gue bukan cuma sekedar basa-basi bilang, wah gak kerasa ya, enggak. Gue bener-bener ngerasa, hah udah Jumat aja. Gue udah 5 hari iseng mampir siaran di Prambors sore-sore. Dan aku rasa, udah dulu kali ya. Ternyata capek juga, ternyata masih banyak banget kerjaan yang harus gue beresin di luar. Karena 4-8 itu adalah komitmen. 4-8 itu bukan siaran pagi yang nanti mungkin jam 10 lo bisa memulai kerjaan lo, atau siaran malam yang 8-12 dimana ya lo bisa ngelarin semuanya sampai sore gitu. Let's say ini adalah hari terakhir Genus mampir ke Prambors. Aku pengen ngobrol-ngobrol, aku pengen kamu nyapa aku di WhatsApp 0811 6,6. WhatsApp mana ada komanya? Kita ulang 0811 607 1022. Gue punya sebuah cerita yang ini bener-bener apa ya, gue tuh sampai keringet dingin gue alami hari ini. Gue nyetir Kawula Muda, gue butuh banget tisu di mobil gue tapi ternyata habis. Jadi gue memutuskan untuk, ah ini ada Indomaret nih, gue berhenti dulu deh. Melipir lah gue ke kiri. Udah, terus pas gue mau turun, gue buka pintu, bener-bener di depan mata gue, di bawah mobil, di tempat yang harusnya gue menginjakan kaki tep untuk turun, ada tikus diem doang. Gue takut banget sama tikus. Tikus adalah hewan nomor satu yang gue takuti. Ini kita gak ngomongin masalah anakonda atau buaya atau hewan-hewan berbahaya ya. Enggak, ini adalah pengerat, ini adalah hama. Di antara semua hewan menjijikan, nomor satu gue taruh Mickey Mouse di sana. Gue takut banget sama tikus. Udah dong, gue jadi pas gue udah nginjekin kaki gue di tanah, di aspal, gue langsung lompat kayak, wah ada tikus gitu. Ya udah, gue nyebrang. Harapan gue kan ketika gue balik dari Indomaret, gue mau balik ke mobil, tuh tikus udah gak ada. Itu tikus masih standby. Gue sampai, lo tau gak sih, gue dari seberang jalan, gue lemparin botol jauh banget, sampai gak nyampe ngenain tikusnya sih, tapi bener-bener ada di depan jarak pandang dia dan dia tetap diem aja. Lo tau gak yang gue lakuin apa? Gue bener-bener muter ke belakang mobil gue masuk lewat pintu penumpang. Jadi gue taruh semua belanjaan gue masuk dari pintu penumpang, gue seberangin rem tangan gue, baru gue duduk di tempat pengemudi. Setakut itu gue sama tikus. Gue tuh pengen nanya sama Kawula Muda, let's say kita punya 4 hewan yang paling nyebelin dan menjijikan. Ada tikus, ada cicak, ada kecoa. Apa satu lagi ya? Oke deh, 3 aja. Tikus, cicak, kecoa. Lo kasih ranking, lo paling takut sama yang mana Kawula Muda? Kita bisa ngobrol-ngobrol, kirimin gue voice note 0811 607 1022.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
5: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
6: Ya, maaf deh, Bu. Eh, bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
5: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
6: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
5: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Siap, Bu. Ayah berangkat.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: This is my station. Prambors, Indonesia, number

0: Oh, Kak Genus, masa udahan sih siaran di Prambors ya?
1: Hehehe.
0: Tapi nggak apa-apa deh, senang bisa dengerin Kak Genus lagi. BTW, thanks God it's Friday ya, Kak Genus ya.
1: Thank God it's Friday, Kiki. Sama-sama. Ada Genus Kawala Muda di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Gue thankful juga gak hanya untuk Friday tapi untuk Kiki, karena Kiki itu adalah salah satu kawula muda yang dari hari pertama, yang dari hari Senin gue udah mampir ke Prambors siaran sore, Kiki tuh selalu WhatsApp, Kiki tuh selalu ngasih gue voice note. So I'm so grateful to have you, Ki. Makasih banyak. Gue lagi ngomongin soal hewan-hewan yang jijik kue, karena hari ini gue punya encounter yang sangat tidak menyenangkan dengan tikus. Di mana tikus itu diam saja, dia tidak mau bergerak. Even gue lempar botol tuh tikus nggak goyang, kata gue. Antara lo tidur atau lo pingsan atau lo taurus karena lo keras kepala. Hah, tikus. Sumpah, ini sebuah topik yang menurut gue benar-benar berasal dari personal story gue dan kind of apa ya, jijik, karena ini gue nggak lagi ngomongin hewan-hewan yang bakal bikin lo bergidik. Satu tikus, dua kecoa, tiga cicak. Ini adalah hewan-hewan yang kayak gak mau ada di sekitarku. Kalau gue bisa ngurutin, gue itu paling ogah, gue paling gak bisa kompromi sama tikus nomor satu. Nomor dua, gue benci banget cicak. Nomor tiga itu baru kecoa. Gue somehow gak takut loh kawula muda sama kecoa. Ini sekarang di meja tiba-tiba kucuk-kucuk-kucuk lewat kecoa di mixer. Gue gak bakal lari atau lompat atau kabur, enggak, gue bakal nungguin dia lewat karena gue juga gak mau megang. Tapi ya gue gak setakut itu gitu. Ada Yudi nih, udah ngirimin gue voice note. Mari kita dengarkan. Yudi dulu apa Kitty dulu deh? Yudi deh.
2: Selamat sore Genus. Duh, sayang banget kalau hari ini jadi hari terakhirnya. Baru kenal,
1: aduh,
2: masa udah ditinggal.
1: Aduh.
2: Ah, sedih gue jadinya. Oh iya, kalau ngomongin masalah binatang, dari tiga itu sebenarnya gak ada yang gue takutin. Cuma kalau geli, tikus.
1: Parah.
2: Kecoa, cicak, gue masih aman. Tapi kalau tikus agak geli aja sih. Nggak takut, cuma geli aja. Dengan, apalagi kalau tikus got ya, basah-basah, hitam, becek-becek. Gue paling nggak suka sama becek, basah-basah gitu-gitu. Jadi, gue geli. Jadi, that's why gue geli sama tikus. Apalagi tikus got. Thank you, selamat sore.
1: Kalau tikusnya kayak tikus-tikus di film-film yang warna putih, terus dia bersih dan licin gitu, gimana Yudi? Kalau gue sih tetap enggak ya, jujur. Gue cicak tuh juga punya cerita yang cukup traumatis, kaula muda. Nanti gue akan kembali, masih ditunggu WhatsApp-nya 0811-607-1022. Kasih tahu gue, tikus, kecoa, atau cicak, mana yang paling lo jijik? Kita ranking mereka.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Eits, tiba-tiba Raffi sama Adhikara ngebahas bola nih kalau muda. Ikutan dong.
4: Rencana. Tapi lo emang dari dulu Portugal atau gimana?
5: Enggak, gue tuh, ini fun fact sih. Gue tuh kalau nonton highlight Messi gitu, misalnya agak panjang gitu yang dibikin film short movie di YouTube gitu, terus suka nangis.
2: Oh.
5: Terus gue yang kayak die hard Messi gitu.
2: Sejak
5: anjir dari dulu kali ya. Bokap dulu pernah ngajakin gue nonton UCL kali ya, UCL.
4: Hah? Lu pernah nonton UCL live, Mas?
5: UCL Paris lawan PSG lawan Barca.
4: Final.
5: Quarter final.
4: Tahun berapa tuh?
5: 2013 ya.
4: Oh, 2013.
5: Ada Zlatan, ada Beckham.
4: Di kandangnya?
5: Di PSG, di Paris.
4: Nah, lu nonton UCL di sana
5: gue.
4: Barca, ada Messi.
5: Ada Messi, ada Zlatan,
4: nah,
5: Beckham.
4: Jatuh cinta tuh langsung.
5: Terus cuman dari dulu emang gue apa ya, Messi CR tuh enggak pernah. Apa ya, gue enggak suka soalnya songong kan?
4: Iya, emang agak dongak
5: yang tengil-tengil gitu enggak dong. Main-main bola enggak dong.
4: Oke, jadi makanya lu lebih on Messi side.
5: Messi
4: ya.
5: Messi dari dulu Messi.
4: Jadi kalau ditanya goat-nya siapa of all time?
5: Of all time Messi, kedua Maradona, tiga
4: Argentina
5: Messi ini. Lagi.
4: Ronaldo enggak masuk ya. Ronaldo enggak masuk.
2: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Adhikara cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
6: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: No way, cicak pasti nomor satu, lembek-lembek gitu. Yuh, Kak Genos.
1: Najmi udah ngirimin voice note, dia benci banget sama cicak kaula muda. Karena memang kita lagi membahas ranking hewan-hewan menjijikkan. Ada tikus, ada cicak, ada kecoa. Lo kalau rankingin 1, 2, 3-nya tuh apa? Sekarang kita akan masuk ke fase orang-orang yang takut cicak. Sumpah, ternyata yang takut cicak itu sejauh ini di WhatsApp-nya Prambors itu ada di posisi 2 kaula muda. Nomor 1 pada banyak paling banyak jijik sama tikus, 2 cicak, bahkan 3 kecoa. Ini agak unik gitu. Ada Najmi tadi bilang takut cicak, terus ada Falah. Cicak parah sih, gak tahu kenapa cicak rumah gue tangannya kurang lengket, jadi sering banget ada di agenda terjun bebas. Gila, jangan-jangan memang teman-temannya Tom Cruise tuh, dia suka manjat tapi suka lompat. Ada Jack, cicak sih paling geli ya, karena kalau kita pegang badannya lembek banget bikin geli. Why? Jack, why lo megang cicak? Gue tuh tadi juga lumayan ada di bayang-bayang cicak, tau gak, gara-gara aku tuh hari ini mau berangkat ke Prambors kaula muda. Terus gue mau nyatok poni dong, poni harus selalu on dong. Terus pas gue lagi mau nyalain catokan gue, selang beberapa detik, mungkin karena udah mulai anget, tiba-tiba ada cicak lompat. Kayaknya ada cicak yang standby di dalam catokan gue. Gue mau nangis. Gue punya cerita yang traumatis juga tentang cicak soalnya. Gue pernah waktu sekolah, waktu itu gue abis tes lari. Gue inget banget, gue lagi di lab school. Gue selesai tes lari, gue sama teman gue berdua mesen es teh. Udah nih bu, mau beli es teh 2 gitu, es teh manis. Udah nih, es tehnya kita taruh meja. Terus kita ngobrol-ngobrol. Karena satu dan lain hal, gue inget banget kita mau ke kamar mandi. Kita kamar mandi, terus kita balik lagi, kita berencana mau minum tehnya. Abis itu lagi hahaha ngobrol-ngobrol, gue lagi minum teh gue glek. Terus gue ngeliat temen gue lagi mau minum es tehnya. Terus lo ngerti gak sih ada sebuah titik fokus yang lo lihat di gelas itu, sehingga pergerakan temen lo yang lagi mau minum jadi slow motion. Kayak wong. Dia udah deketin gelasnya ke bibir. Yang gue lakuin apa? Gue lompat, gue tampar gelasnya, akhirnya gitu gelas jatuh dan pecah berkeping-keping. Kamu tahu ada apa? Ada cicak di dalamnya. Gue gak ngerti gimana itu cicak udah jadi mayit. Terus cicak kan kalau kerendam dia agak transparan. Oh my god, gue dengan nyeritain aja sekarang gue enek banget.

0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda.

0: Jangan buang waktu, coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pemutaran Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is my station. Indonesia, number one.

0: kalau gue sih yang paling jijik ya tikus ya, binatang berat itu, kecoa sama cicak sih ya masih gue bisa mainin.
1: Hah? Itu genus. Mainin?
0: Tapi genus nih udah yang terakhir siarannya hari ini, minggu ini ya ampun. Hehehe. 5 hari udah mau keluar aja genus, tapi mirip-mirip suara Mutia Kasim ya kalau inget-inget. Wah. Zaman dulu gitu, ciri-cirinya sama gitu.
1: Yos, ketika kamu mengcompare aku dengan Mbak Mutia Kasim, berarti kita sudah bisa mendeteksi angkatanmu, Yos. Tetapi terima kasih untuk Yos yang udah ngirimin voice note dan masih ngomongin seputar hewan-hewan menjijikkan kaula muda. Karena semakin banyak yang WhatsApp juga, seperti ada Lia. Lia nih juga tim cicak katanya. Dia paling geli cicak. Terus ini bahkan ada kaula muda yang bilang pernah kejatuhan cicak di kepala terus nyangkut di rambut terus cicaknya gerak. Cicaknya gerak-gerak, gue gak mau bayangin, gue bisa nangis, gak mau kaula muda. Terus selamat sore juga kepada seseorang yang WhatsApp-nya gak ada namanya tapi cuma ada emoji. Geli banget sama kecoa yang udah mati aja gak kuat buangnya walaupun pakai sapu. Kedua cicak, ketiga tikus. Unik sih. Tikus lo paling terakhir sih menurut gue cukup unik. Gue punya sebuah cerita juga tentang teman gue bernama Gilang. Seorang laki-laki yang sangat tinggi dan berwajah galak. Dia adalah orang paling takut tikus yang pernah gue kenal. Bahkan waktu itu kita pernah lagi duduk di sebuah parkiran. Gue lagi duduk di kursi gitu. Terus mata gue terkunci pada satu sudut yang memang sudut itu gue melihat ada tikus. Tapi tuh Gilang ngebelakangin sudut itu dan dia ngadep gue. Terus karena mata gue kaku gitu, terus gue ngeliat Gilang, terus Gilang udah ngeliat gue, dia bilang, "Kenapa? Kenapa? Ada tikusnya di sini." Terus dia kayak mau manjat gue, kaula muda, literally manjat seakan-akan gue adalah pohon rambutan. Padahal gue duduk di kursi, gue lebih rendah dari dia. Dia badannya besar dan tinggi, dia mau kayak ngerayap ke atas kursi gue. Gue mau diinjak pahanya, tuh orang keterlaluan. Dia bahkan pernah sama istrinya di suatu malam di rumah dengar suara geluduk-geluduk-geluduk di tempat cucian mesin cuci. Dia insist minta temenin istrinya ke belakang. Bukan dia yang ngecek ada suara apa, tapi dia minta temenin istrinya ke tempat jemuran. Udah nih, mereka naik ke tempat jemuran. Terus pas udah kelihatan buntut tikusnya, dia teriak, "Ah!" Terus istrinya zek didorong, terus dia kabur sendiri, kucuk-kucuk turun. Udah istrinya ditinggalin. Seperti itulah temanku. Bagaimana kamu dan ketakutan dan binatang-binatang menjijikan itu kaula muda? Sumpah masih banyak yang voice note. Nanti deh kalau masih sempat aku puterin ya.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News. Phoebe Bridgers promosi album baru dengan surprise performance bersama band anak-anak. Phoebe Bridgers muncul secara mendadak di The Tonight Show starring Jimmy Fallon dan membawakan single terbarunya Lost Boys. Ia tampil bersama band dan backup singer yang terdiri dari anak-anak serta remaja, sesuai dengan lagunya yang terinspirasi dari kisah Peter Pan. Penampilan ini jadi bagian dari promosi album studio ketiga Phoebe yang akan dirilis Agustus besok. Sebelumnya, ia juga menggelar surprise show di Madison Square Garden dengan tiket $1. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News. Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
3: Indonesia number one hit music station.

of Feather di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kita masuk ke jam 5 kawula muda, ada Paquita Genushka yang di hari Jumat ini adalah hari terakhir gue mampir siaran di Prambors. Hehehe apa huhuhu ya. Gue tuh lagi lapar banget tau kawula muda. Gue ngerasa gue lapar banget. Walaupun kayaknya memang hidup gue tuh lapar terus, tapi hari ini tuh makan gue gak bagus gitu loh. Tadi pagi gue sarapan telur rebus 2. Kayak ya emang sih ya kayaknya wajar lah orang sarapan telur rebus, oke fine. Tapi tadi siang tuh gue makannya gak proper. Tadi siang gue makan cuma apa ya, cuilan-cuilan menu yang lagi gue R&D, yang lagi gue tes untuk insya Allah upcoming restoran gue nanti di Agustus. Jadi gue cuma makan secuil salmon, terus secuil udang, gue makan salad, tapi tuh secara porsi aku gak kenyang lah. Terus lo tau gak sih perasaan dimana lo lagi lapar-laparnya, lalu tiba-tiba lo melihat video dan foto-foto sebuah berita dimana sudah dipastikan nanti fall 2026 si fashion show Victoria's Secret ini akan kembali. Ah, lu tahu kan perasaannya di mana lo lagi lapar-laparnya. Jadi kepala lo lagi craving banyak banget makanan. Tapi tiba-tiba lo melihat badan-badan aduhai dari model-model itu. Kayak, kalian tuh makan apa sih guys? Apa kalian cuma makan apel satu hari sekali? Kalian makan apa badannya bisa setipis-tipis itu? Dulu gue pernah ngeliat sebuah video di mana kayak model-model si Victoria's Secret itu pada, enggak kok, kita makan biasa, kita makan cheeseburger, kita makan pizza. Bohong! Gue jamin kalian hanya berbohong. Karena gue lewatin bioskop cuma nyium bau butter popcorn, berat gue udah naik. Jadi kalian para-para model itu yang bilang makan pizza dan cheeseburger, kalian bohong. Jadi gue yang notabene kayaknya di hidup gue tuh seumur hidup gue diet terus, gue memperhatikan banget apa yang gue makan. Alhamdulillah sih pagi ini gue nimbang dan gue ngerasa, wih, lagi bagus nih beratnya gitu. Tapi ketika lo timbang dan lo lihat berat lo lagi oke, kan timbul sebuah pikiran, makan apa ya, reward apa ya yang akan kuberikan ke diriku karena dari kemarin udah disiplin gitu. Apa ya kaula muda, ketika lo abis diet, lo habis mengkontrol diri lo mungkin untuk gak makan gula, gak makan emi, gak makan nasi, terus akhirnya lo sudah mencapai berat badan ideal lo. Apa yang lo makan? Makanan rewards. Gue pengen tahu. Kita mari saling meracuni di 0811 607 1022. Genus tunggu di WhatsApp Prambors ya.

0: langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, famos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Framboers, mangga lagi.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Jendela Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Pamor.
2: Indonesia.
3: Number one
2: hit music station.

0: Yungkai, How Do You Dance? Ada Pak Kuta Genushka, Kawala Muda di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Dan ada Botuna yang udah sering banget ngirimin aku voice note. Kali ini dia mengirimkan sebuah voice note singkat.
1: Halo Kak Genus, sayang banget ya hari ini hari terakhir.
0: Maaf ya Botuna. Ya, namanya juga namanya kan cuman mampir. Kalau aku tiap hari banget nih, namanya gak mampir tuh namanya komitmen. Selamat sore kepada teman-temanku yang udah pada WhatsApp. Ada Cia, ada Nindi, ada Indra, ada Ej Raja, Elva Anis, Lia, Husnul Putri, Anissa Sabella, Bey, ada Yosrena, Jack Falah. Sumpah, ternyata orang-orang yang masih mendengarkan radio tuh banyak loh. Gue lumayan skeptis somehow karena semenjak udah gak siaran di Prambors 28 Juni 2023, gue pun jarang denger radio. Jadi asumsi gue sebenarnya udah gak terlalu rame live interaction seperti ini. Cuman masih rame lah, seneng kali aku tuh. Lagi ngomongin soal reward, ketika lo udah disiplin menyehatkan diri lo, mungkin lo rajin olahraga kaula muda, mungkin lo menghitung asupan protein lo, kalori lo, mungkin lo lagi diet dan segala macam. Di sini aku mendapatkan WhatsApp dari Cia ya. Enggak deh, kalau Cia bukan, Cia cuma cerita Kak Genus lagi hari terakhir siaran ya, aku dong hari pertama pilates gitu. Mana tadi yang ngomong martabak ya? Tunggu, gue cari dulu. Intinya ada seorang kaula muda yang WhatsApp gue. Terus dia bilang, oh Nindi, akhirnya aku temukan dia. Martabak telur Kak Genus, soalnya aku anaknya kan gak makan malam, jadi jarang beli martabak karena dia bukannya malam, betul. Hanya segelintir martabak-martabak franchise yang bukannya di siang hari. Entah kenapa gue juga kalau beli martabak itu gue jadikan sebagai makanan tongkrongan atau makanan cheating. Bener sih Nin, martabak tuh adanya malam doang, bener sih. Udah lama banget lagi gak makan martabak. Lo tau gak sih kalau di Jakarta ya, gue tuh suka banget martabak keju. Kalau muda gue gak suka martabak manis yang ada kacang coklat, wijen, apalah, enggak. Please hanya berikan gue martabak manis yang berupa martabak keju. Ada dua martabak keju terbaik yang pernah gue coba. Gue gak bisa ngelawan lo yang punya martabak terbaik lain karena mungkin gue belum coba. Tetapi yang sudah gue coba, yang satu adalah martabak Pak Gendut ya, yang di Walter Mongin Sidi. Martabak Bos Gendut apa, pokoknya ada gendut-gendutnya deh. Ya gue tahu sih kalau kebanyakan makan martabak bikin gendut ya, tapi ada sebuah martabak gendut sesuatu di Walter Mongin Sidi. Itu rasio tebal kejunya sama martabak kayaknya seimbang atau bahkan lebih tebal kejunya. Jadi wah, mouthful banget. Sama satu lagi ada di daerah Pejaten kalau gak salah, martabak Ayung kaula muda. Martabak keju Ayung itu adalah salah satu martabak terbaik. Ya Allah tuh kan, ngomongin gini udah berair mulut kita nih, gawat.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboards, mangga lagi.
3: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, 2-0.
4: 3-1,
3: 2-0.
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
3: Siapa?
4: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
4: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
3: 2-0.
4: Gak mikir.
3: Eh, 2-6.
4: Gua bodoh.
1: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

Kiss me. Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Pak Kuita Genushka, last day mampir ke Prambors hari ini nih kaula muda. Dari tadi membahas martabak. Pengen lo, aku udah lama banget lo gak makan martabak, sumpah. Say hi untuk Olivia N. Halo Kak Genus, baru sempat dengerin lagi tapi ternyata udah last day mampirnya. Dulu sering banget dengerin pas night shift Kak Gen. Kangen, hehehe, sukses terus Kak usahanya, kapan-kapan mampir lagi. Of course, aku sudah bisa jamin ternyata masih mampu gue siaran. Masih gak lupa gue cara ngomong sambil ngoperate mixer, sambil baca WhatsApp dan baca laptop untuk mencari berita-berita. Terima kasih untuk kamu yang sudah nemenin aku. Ada Bahrul Ulum juga yang WhatsApp, it's okay. Tadi gue sempat ngajak teleponan, dia bilang, aduh maaf banget Kak, lagi di jalan ngejar waktu. Si Bahrul cerita katanya, aku sekarang lagi sering lari loh menuju jadi pelari culture, walk-walk. Cuma abis ini long run, lapar mata, pengennya makan yang enak-enak Kak. Benar, kita lagi ngomongin soal reward. Ketika lo mungkin udah olahraga, ketika lo udah diet dan lo sudah mencapai target lo, biasanya kan ada sebuah pikiran, enaknya makan apa ya? Muncullah tadi ada si Nindi yang ngomongin martabak, kan gue jadi kabita, jadi pengen gitu martabak. Lalu akal-akalan si Gendats ini bertanya sama ChatGPT, kayak, halo ChatGPT. Sumpah lo tau gak, pertanyaan gue to the point banget. Bagaimana cara makan martabak manis supaya gak gendut? Gue udah gak perlu nge-sugarcoat kata-kata gue. Tapi to the point aja deh, ChatGPT help. Gue pengen banget soalnya. Di tengah gue yang lagi dari kemarin berusaha banget untuk mengatur kalori, tapi gara-gara kesebut martabak kan jadi pengen ya. Beberapa trik yang efektif, kata ChatGPT. Jadikan martabak sebagai pengganti makan, bukan tambahan. Misalnya makan malam pengen martabak, ya jangan abis makan nasi terus makan martabak, gitu kata dia. Batasi porsinya. Satu potong, masuk akal. Dua potong, sesekali oke. Setengah loyang sendiri, ini yang bisa jadi masalah. Thank you, aku juga tahu ChatGPT. Lalu katanya pilih topping yang lebih ringan. Karena kalori itu datangnya dari mentega atau margarin yang dioles banyak, susu kental manis, keju, coklat, kacang sekaligus. Jadi kamu bisa pilih kaula muda. Mungkin ya minta menteganya didikitin, susunya dikurangin. Nah terus toppingnya ya keju aja atau kacang aja atau coklat aja. Berikutnya ini make sense, makannya pelan-pelan. Martabak sangat padat kalori tapi kalau tidak terlalu mengenyangkan. Martabak sangat padat kalori tapi tidak terlalu mengenyangkan. Kalau makannya cepat, otak belum sempat merasa kenyang. Ini gue sering baca nih, semakin cepat lo makan, semakin lama lo merasa kenyang, jadi lo makan akan jadi lebih banyak. Berikutnya, kalau memang lagi defisit kalori, atur sisa harimu. Misalnya, tahu malam itu mau makan martabak, jadi siangnya banyakin protein sayur, jangan minum-minum yang manis, tapi tetap makan protein supaya kenyang. Jadi martabak itu bukan, bukan untuk lo kenyang gitu. Jadi yang penting fulfill cravingnya aja. Seperti itu kaula muda. Ya, kamu pikirin deh malam ini mau beli martabak apa?

0: aku menemanimu dari jam 4 sampai jam 8 sore. Hari apa ya gue ketemu Ralfi, dia kan siaran sampai jam 3. Terus gue bilang, temenin gue lah Ralfi. Kayaknya masih awal-awal minggu ini deh, karena gue masih nervous parah. Oh, Senin atau Selasa gitulah. Pokoknya gue masih cukup tegang untuk duduk sendiri di hadapan mixer dan laptop dan mengangkat telepon dan mendengarkan voice note-mu itu, kaulah muda. Terus Ralfi ganti seragam larinya dengan celana yang super-super mini. Gila, gue aja cewek gak punya loh celana sependek itu. Atau memang celana lari tuh harus sependek itu tuh biar apa ya, kaulah muda? Apakah ada hubungannya dengan speed atau tekanan angin ketika lo lagi lari, makanya celana lo harus pendek itu? I don't know. Banyak banget juga yang lagi mencoba lari. Gue punya teman bernama Julio. Tadi dia abis ketemu Ralfi, terus dia bilang, gue baru abis lari 3 km lo non-stop, kata dia. Wah, hebat sih. Gue gak bisa loh. Gue gak bisa lo lari kalau muda. Banyak sekali olahraga yang lagi in. High rocks, padel, lari. Itu adalah 3 olahraga yang gue rasa tidak bisa apa tidak mau gue lakukan ya. Banyak deh alasannya. Nomor 1 dengkul sih. Dengkul gue tuh agak-agak funny soalnya. Dia lumayan bermasalah. Sebelum gue 2-3 tahun ini rajin berolahraga, gue kan berat sekali dulu kaula muda, dan kaki gue tuh kecil. Jadinya kasihan lah lutut aku itu. Dia menampung beban bertahun-tahun segitu beratnya dengan kaki kecilku itu, tapi badanku ke atasnya gede. Nanti kita akan ngomongin seputar olahraga yang tidak mau kamu lakukan, entah karena apapun alasannya ya. Let's say sepeda, ya gue gak bisa naik sepeda, jadi gue gak mungkin sepedaan. Lari, dengkul. Padel, gue gak tertarik sih sama olahraga bola dan kompetisi, karena beberapa tahun yang lalu hidung gue juga pernah patah kena bola softball. Ah, banyak deh alasan gue. Jangan kemana-mana kaulah muda ya. Stay tune on Prambors.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Eh, udah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
3: Ready for one epic night? Rendezvous 2026, Wish You Upon The Rendezvous. Persembahan dari Lab School Cirende. Nikmatin penampilan dari Raisa, King Nasar, Malik and the Essentials, Gigi, Sore X Bilal Indrajaya, sampai Bangku Cakar X Sabrina Leonor. Dengan tema Arabian Nights, this is more than just a concert. Satu malam penuh musik, art, culture, dan experience yang bikin lo susah move on. Catat tanggalnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Istora Senayan. Dan kabar baiknya, lagi ada Back to School Sale. Dapetin tiket Rendezvous 2026 dengan harga spesial yang lebih hemat selama periode promo berlangsung. Tiketnya bisa lo dapetin eksklusif di yesplease.com. More info, cek dan follow Instagram at Rendezvous 2026.
4: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: station. Indonesia, number one hit music station.
1: Ini dia lagu Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Station, Prambors.

0: Swims the Door barengan sama Genus Kaula Muda menjelang jam 6 ini. Aku banyak mendapat sapaan dari Kaula Muda yang lagi mau lari. Ada Fitriah, aku udah 2 bulan rutin lari loh Kak Genus, seru-seru sekarang OTW. Bahrul juga tadi bilang dia lagi on the way mau lari. Ada Nanda, dia juga bilang sore ini aku mau lari sambil ditemenin sama Kak Genus siaran. Lari ya, membuat gue penasaran gitu. Akhirnya gue bertanya kepada bestie GPT aku. Gue pengen tahu, karena kita tadi juga sempat kesebut lagi ngomongin soal olahraga. Gue nanya 5 olahraga terpopuler 2026 di Indonesia. Kita lihat dari nomor 5, ternyata nomor 5 itu adalah Pilates. Berarti nyambung sama Cia tuh. Tadi Cia WhatsApp gue dari Semarang, dia bilang dia lagi mau Pilates malam ini untuk pertama kalinya. Good luck Cia. Pilates disambung oleh badminton. Ini juga sebuah fenomena sih lately. Apa karena olahraga raket ya? Orang pada main padel, orang pada main tenis. Beberapa teman-teman gue juga pada main badminton. Di posisi tiganya adalah gym strength and training. Ah, itu adalah olahraga yang aku lakukan sehari-hari. Kayaknya gue itu udah ada di titik kalau gue gak nge-gym gue bisa rungsing kalau udah seharian. Seminggu 4 kali, 4 kali, 5 kali kalau gue eling. Tapi kayak rata-rata 4 kali lah. Berikut ini nomor 2 ada padel, so pasti. Dan nomor 1, lari. Para pelari culture, selamat datang di era di mana semua orang lagi pada lari dengan semua aksesoris, dengan fashion-fashion sepatu, celana, belum lagi pada make jam-jam Garminnya biar bisa nge-track tuh larinya kemana saja berapa.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Lana Del Rey siap rilis 2 album sekaligus, selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Lana Del Rey akhirnya memberikan update soal album Stuff yang sudah lama diminati fansnya. Lewat Instagram, Lana membagikan cover art untuk Stuff sekaligus companion album yang diduga berjudul Spider. Stuff pertama kali diumumkan pada 2024 dan sempat mengalami beberapa kali penundaan. Kini Lana mengisyaratkan album ke-10-nya akan segera dirilis. Sementara Spider masih membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk diselesaikan. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News. Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia number one hit music station.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Selamat datang di... Apa gue mau nyebut nama siaran gue? Siaran gue kan gak ada, ini cuma mampir doang kalau muda. Ada Genus mengudara nih. Di hari terakhir, setelah satu minggu gue iseng-iseng siaran, membuktikan bahwa gue masih bisa. But it's over. Gue lagi ngomongin soal olahraga. Mungkin sebelum membahas olahraga-olahraga yang tidak bisa atau tidak mau gue lakukan, gue pengen cerita kenapa gue gak main padel sama sekali. Gue berhasil menolak 2.590.000 ajakan. Semua orang main padel gue bisa say no, kayak gak tertarik, gak mau, gak bisa. Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lalu lah, gue diajak sama teman-teman yang zaman SMA tuh, mereka pada main softball. Gue SMA tuh main softball soalnya kaula muda. Terus tiba-tiba ada yang, udah yuk gabung ke klub ini. Klub ini tuh isinya orang-orang yang udah lama gak main tapi pernah main. Nah tertarik dong gue. Harusnya kayaknya gue masih ingat, masih ada muscle memorinya, karena 3 tahun gue main softball terus-terusan. Ya udah, akhirnya gue bergabung beberapa kali latihan. Tiba-tiba ada tawaran ikut kompetisi, ikut turnamen. Wow, gue kayak gas aja lah. Ya menang ya menang, ya kalah ya kalah, for fun aja. Sampai tiba hari pertama turnamen. Beberapa kali udah latihan sebelumnya, cuma hari pertama turnamen, gue inget banget, gue udah nyampe GBK. Gue udah beli sepatu baru, sepatu gue bagus banget, merek Mizuno, warnanya hitam, shiny, mengkilat. Gue juga beli glove baru. Men, gue all out banget lagi kaula muda. Jadi gue datang dengan semangat mau bertanding dan bersenang-senang. Terus minus 2 jam pertandingan, kita udah pada nyampe di lapangan. Pemanasan dong, pemanasan, lari-lari kecil, stretching-stretching. Sampai tiba akhirnya pemanasan lempar-lemparan, lempar tangkep. Jadi lo sama temen lo berdua pasang-pasangan dengan glove-nya, terus kita lempar-lemparan bola. Udah tuh beberapa kali aman, sampai tiba di satu momen kita lagi lempar-lemparan, tiba-tiba coach-nya tuh manggil gue. Gue nengok dong, iya coach. Dia ngomong beberapa detik, gue kayak okay. Pas gue balik badan madep depan ke arah temen gue, dak! Bola softball mengenai hidung saya. Gue langsung kayak posisi ruku gitu, gue terjatuh. Terus bener-bener kayak cover album The Weeknd kaula muda. Pas gue dangak, darah semua ke mulut, ke dagu. Gue bener-bener dari hidung gue tuh ngucur gitu. Huhu. Terus orang-orang pada panik, pada ngelilingin gue. Yang ngelempar tuh si temen gue minta maaf, kayak dia juga shock banget. Gue juga shock. Pada saat itu gue gak bisa ngerasain sakit, karena mungkin masih shock ya. Terus akhirnya gue ke rumah sakit. Di rumah sakit gue pede, ah ini mah gak kenapa-napa, paling cuman apa memar retak, karena gak sakit kok. Ternyata rasa tidak sakit itu adalah sign bahwa hidungmu patah, friend. Operasi gue. Itu salah satu operasi yang udahannya, afternya tersakit dan ternyenggak nyaman yang pernah gue alamin sih. Karena abis operasi, ujung hidung gue tuh tulangnya retak gitu, kalau gak mudah pecah dia. Jadi setelah dioperasi, hidung gue kanan kiri tuh harus dimasukin tampon supaya darahnya gak ngucur. Akhirnya 2 hari gue hidup bernapas dengan mulut karena gue harus pakai tampon di hidung. Semenjak saat itu aku tidak mau lagi bermain olahraga yang menggunakan bola. Lebih tepatnya bukan gak mau, tapi kalau ada bola melayang ke arah gue pasti merem. Tidak sehat, bukan?

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: This is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Halo sayang, aku gak ngerti. Dari...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak ngerti. Dari...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
11: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
10: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
11: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
10: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
11: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
10: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
11: Siap, Bu. Ayah berangkat.
12: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
13: This is my station.
14: Prambors.
13: Indonesia.
14: Number one hit music station.

0: Karena gue tuh trauma sama masalah bola. Gue pernah patah hidungnya perkara bola softball. Jadi setiap ada bola dalam bentuk apapun yang melayang ke arah gue, yang harusnya mungkin bisa gue tangkap atau gue pukul atau gue apain, gue tuh pasti merem. Jadi itu tuh semakin berbahaya. Ketika trauma sudah berbicara, emang beda kasusnya. Kayak ada Rita, Rita anak Batam yang bilang dia trauma berenang.
1: Hai Kak Genus, aku Rita dari Batam. Jadi aku mau ceritain olahraga apa yang gak pengen banget aku lakuin. Yaitu adalah renang. Jadi sebenarnya aku tuh punya pengalaman kurang mengenakan pada saat aku renang. Jadi tuh pas aku SMP, kalau gak salah kelas 2, kami tuh ada mata pelajaran Penjaskes, Kak. Di mana kami ambil nilai renang waktu itu. Nah, kebetulan aku memang gak bisa sama sekali renang kan, Kak?
0: Ih, takut.
1: Dibanding dengan teman-temanku yang udah jago banget renang. Nah, waktu itu aku pandai-pandai lah gitu kan, kayak ikutin temanku yang udah pandai, aku cobalah ikutin gaya mereka. Nah, ternyata gak semulus mereka, Kak. Jadi aku
0: pasti
1: pas mau coba mulai gerakannya, aku tuh tiba-tiba kayak mau tenggelam gitu, Kak. Dan teman-temanku tuh pada nggak percaya aku tuh kayak,
0: astagfirullah,
1: dikira aku tuh kayak pura-pura gitu main-main gitu kan, Kak. Ternyata aku memang bener-bener mau tenggelam. Akhirnya guruku notice dan ya udah akhirnya aku ditolong sama guruku. Itu sih, Kak, agak memorable banget soalnya itu
0: pasti
1: kan ramai
0: lah,
1: ya, satu kelas gitu yang ikut. Ya semoga sih mungkin one day bisa ngumpulin mental untuk mulai latihan renang sih, Kak.
0: Amin.
1: Itu sih, Kak. Thank you, Kak Genus.
0: Rita semangat ya. Aku akan menjadi salah satu orang yang akan sangat bangga kalau misalnya one day kamu beneran jadi mau coba lagi berenang dan akhirnya kamu bisa berenang. Gue pasti bakal bangga banget. Ngomongin soal berenang, kaula muda, ada sebuah cerita lucu juga nih. Karena gue tuh baru tahu suami gue gak bisa berenang tuh gue baru tahu. Ya gak baru-baru banget, cuman intinya gue baru tahu setelah kita menikah. Padahal gue pacaran itu ya gak lama apa cepet ya, kalau 1,5 tahun. Ya lumayan lah, karena gue punya banyak teman-teman yang udah pacaran 8 tahun, 9 tahun belum kawin-kawin sampai sekarang. But anyway, gue tuh baru mengetahui bahwa waktu itu Mas Endo gak bisa berenang karena ketika kita pas lagi honeymoon. Haha. Nikah pas COVID di Jogja, abis itu yaudahlah karena belum bisa pergi kemana-mana yang terlalu jauh juga, udah kita ke Bali aja, ke Apurva lah kita. Itu kan kolam berenangnya kayak bagus banget ya, luas, panjang. Terus gue adalah orang yang kalau ke Bali gue bisa menghabiskan waktu yang lama sekali di pinggir kolam renang. Mau abis itu gue lagi berenang, udahannya gue sunbathing sambil baca, terus gue berenang lagi, abis itu gue naik lagi makan, terus gue berenang lagi. Gue bisa benar-benar melakukan itu dari pagi sampai sore tuh gue sanggup di pinggir kolam berenang. Sampai akhirnya gue bertanya sama Mas Endo, lu kenapa gak berenang deh dari tadi, dia cuma duduk di pinggir, makan, main HP. Gue penasaran, terus dia bilang, iya nanti sampai akhirnya gue kehilangan sedikit kesabaran gue yang juga memang sedikit itu. Udah lalu turun sini berenang. Akhirnya dia turun ke kolam berenang. Terus gue ngeliatin, dia gak bisa berenang. Ternyata gue baru tahu. Gue kayak, Beb, lo gak bisa berenang? Dia kayak, iya, hehehe. Wah, kocak, kocak. Abis ini kaula muda, gue mau menceritakan 3 olahraga yang paling banyak bikin cedera. Ini infonya aku dapatkan berdasarkan jumlah kasus cedera yang paling ditemui, paling sering ditemui di klinik olahraga. Apakah 3 olahraga ini adalah salah satunya? Olahraga favoritmu? Jangan kemana-mana kaula muda ya.

0: setuju Kak Genus. Soalnya ada faktor usia juga Kak Genus. Jadi kita punya fisik sudah tidak seperti dulu lagi.
1: Nah, hai Botuna.
0: Kalau Ogut sekarang juga olahraga juga paling yang simpel-simpel aja, paling kayak badminton.
1: Weh.
0: Atau enggak pingpong.
1: Badminton
0: yang
1: capek loh.
0: Ini banget bolanya juga enggak sakit kalau kita kena muka atau apa. Dulu sih suka main basket, cuma ya terlalu full fisik lah kalau main olahraga kayak gitu. Jadi udah gak berani juga sih olahraga yang kayaknya terlalu full contact body ya. Karena kan ya satu ingat usia,
1: yeah.
0: Fisik kita udah gak kayak dulu.
1: Bener.
0: Jadi ya lebih hati-hati aja lah dalam berolahraga.
1: Lumayan loh Botuna, badminton tuh juga heart rate-nya kayaknya tinggi banget deh. Gue ngelihat beberapa teman-teman gue yang suka ngepost apa sih tracker ringer yang biasa suka ada di smartwatch gitu kalau lo habis olahraga. Lo main badminton 1,5 jam, 2 jam tuh kalorinya bisa 1000 lebih saking heart rate-nya lompat-lompat gitu kan. Badminton cukup gesit gitu. Tadi Botuna juga sempat nyebut masalah dia udah enggak main basket lagi kaula muda karena untuk menghindari cedera-cedera. Pas. Gue lagi pengen menceritakan 3 olahraga yang kasus cederanya ini paling sering ditemui di klinik olahraga. Nomor 3 kita punya basket. Basket itu sangat amat mengingatkan gue dengan Ralfi Nasution. Karena seingat gue dia pertama kali kena ACL sampai lututnya harus dioperasi itu gara-gara main basket. Kenapa risikonya tinggi? Soalnya ya banyak lompat, banyak mendarat. Gerakannya tuh banyak berhenti, tiba-tiba muter, tiba-tiba kontak antar pemainnya juga tabrak-tabrakan ya. Benar katanya ChatGPT, cedera yang paling sering bisa disebabkan oleh basket itu ACL tadi yang kayak dialamin sama Ralfi. Ankle, jari tangan terkilir, cedera bahu, oh karena mungkin suka tabrak-tabrakan bahu gitu kan untuk lo ngeblok. Sama juga jumper's knee, lutut tuh, basket berarti lutut. Nomor 2, cedera yang paling sering ditemukan di klinik olahraga adalah ketika kamu bermain sepak bola. Kontak fisik, perubahan arah sprint mendadak, resiko tabrakan dan pemain lain itu menjadi penyebabnya. Cedera yang paling sering kurang lebih mirip-mirip sih sama basket sih, ankle, ACL, hamstring strain, oh paha belakang tuh berarti. Memar akibat benturan. Iya sih, gue kalau suka nemenin Mas Endo nonton bola gitu ya, buset itu rumput kan bukan kasur ya. Pemain bola jatuh-jatuhan semua. Sama nomor 1 ini, berlari teman-temanku. Ternyata dia jadi nomor 1 sebenarnya bukan karena berbahayanya, tetapi karena jumlah kadar betapa seringnya lo lari itu kan menumpuk gitu. Jadi kalau lari itu menghasilkan jumlah cedera absolut yang sangat besar karena lo melakukannya terus-menerus. Ketika misalnya latihan penguatan otot lo nggak kuat, itu juga aja bisa jadi berbahaya kayak runner's knee, shin splints, Achilles tendinitis. Plantar tuh tulang apa ya? Kayaknya gue pernah denger deh, apa betis ya? Pokoknya saranku kalau muda ketika kamu rajin melakukan olahraga-olahraga, game, basket, bola, padel, apapun itu, please kuatin dulu otot lo. Karena tulang-tulang lo itu adalah bagian yang sangat rapuh dan kalau tidak dilindungi sama otot yang kuat, dangerous brother.

siaran mampir di Prambors Kaula Muda. Ternyata tidak terasa sudah satu minggu aku menemani kamu dari jam 4 sampai jam 8 malam. Lo familiar gak sih sama istilah Mercury Retrograde Kaula Muda? A.K.A. planet Merkuri yang, ini kalau secara harafiah ya, katanya planet Merkuri berjalan mundur. Gue tuh makin kesini, makin sering banget mendapati orang yang mungkin lagi bad mood, atau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana, atau lagi apes, itu ngomongnya, aduh ini gara-gara Merkuri retrograde nih, gitu. Jadi, istilah astrologi ini berubah menjadi meme budaya pop menurut gue. Walaupun sebenarnya populernya ya sudah pasti gara-gara sosmed gitu, gara-gara TikTok, thread, Instagram yang ngeramein istilah si Mercury retrograde ini bikin dia jadi populer banget. Dan biasanya tuh orang tuh menyalahkan Mercury retrograde kalau misalnya chatnya tuh nggak dibales, laptop HP error, telat bangun, tiba-tiba kerjaan cancel, mantan ngubungin, pokoknya semua keapesan tuh dihubungin sama Mercury retrograde. Jadi tuh kalau secara reputasi ya dalam astrologi ya, Merkuri itu dipercaya memang mengatur komunikasi, teknologi, perjalanan, kontrak, logika. Jadi saat bergerak mundur retrograde, dipercaya Merkuri-Merkuri dan area-area tersebut menjadi lebih kicau alias kacau. Tapi cuma satu sih ini yang perlu lo ingat, ini adalah kepercayaan astrologi. Bukti ilmiahnya belum ada. Seperti kepercayaan kita kepada zodiak-zodiak pada umumnya gitu. Ada fun fact-nya sebenarnya secara astronomi Merkur

diri itu sebenarnya tidak bisa dan tidak pernah benar-benar bergerak mundur. Cuma retrograde alias mundur itu adalah ilusi optik yang terjadi gara-gara perbedaan kecepatan orbit bumi sama Merkuri. Dari sudut pandang kita di bumi, Merkuri ini tampak bergerak ke arah berlawanan selama beberapa minggu. Ya padahal sih ngorbitnya tetap ke matahari pada umumnya gitu, matahari pada biasa. Ya, salahkanlah orang lain terhadap semua kesialan dan keapesan yang kamu alami kaula muda ya. Itu kan adalah cara yang paling mudah.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
0: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Now on the phone ada Iyana. Halo.
3: Halo, Kak.
2: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
3: Iya, betul.
2: Skornya berapa-berapa?
3: 0-0.
2: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat Rp250.000. Mau dipakai apa?
3: Beli buku sih.
2: Mau beli buku? Wah, pinter buat Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
3: Prancis sih.
2: Prancis? Oke, okay. Gue ikut lo, Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Yeah. Thank you, Iyana.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News. Phoebe Bridgers promosi album baru dengan surprise performance bersama band anak-anak. Phoebe Bridgers muncul secara mendadak di The Tonight Show starring Jimmy Fallon dan membawakan single terbarunya Lost Boys. Ia tampil bersama band dan backup singer yang terdiri dari anak-anak serta remaja, sesuai dengan lagunya yang terinspirasi dari kisah Peter Pan. Penampilan ini jadi bagian dari promosi album studio ketiga Phoebe yang akan dirilis Agustus besok. Sebelumnya, ia juga menggelar surprise show di Madison Square Garden dengan tiket $1 US. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News. This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia. Number 1 hit music station.

The Weeknd Dancing in the Flames membuka jam 7 malam Kaula Muda. Siaran terakhir Genus di minggu ini karena udah seminggu udah cukup lah mampirnya di Prambors. Have you ever experienced sesuatu yang lebih menyakitkan daripada relationship breakup? Ini maksudnya kayak sama pacar lo gitu ya. Karena menurut gue break up sama temen itu lebih menyedihkan dan menyakitkan daripada break up sama pacar. Oke, mungkin kalau lo sama pacar lo berantem dulu, apa nggak cocok, ada konflik, ada masalah, terus ya udah. Tapi ketika lo pisah sama temen lo, itu tuh rasanya, ya Allah, apalagi orang-orang kayak gue, kalau muda orang-orang yang temennya tuh nggak banyak. Mungkin acquaintance gue banyak, mungkin rekan kerja gue ada, tapi temen gue tuh dikit. Temen baik gue tuh lo bisa hitung lah pakai satu tangan, sorry dua tangan. Kalau cuma satu tangan agak sedih sih. Tapi dengan kedua tangan gue, dengan 10 jari gue, ya sahabat terdekat gue bisa dihitung pakai itu gitu. Gue punya seorang teman yang ini juga cukup unik karena punya teman baru tuh it's not on my bingo card gitu. Gue teman-teman sahabat gue itu adalah teman-teman yang sudah berteman tuh mungkin lebih dari 10 tahun, belasan tahun dari gue SMA dan segala macam gitu. Tiba-tiba gue deket lah sama seseorang ini. Terus kita berteman, di tahun lalu dia mengalami masa-masa hidup yang sangat-sangat-sangat-sangat sulit sehingga gue merasa gue punya kewajiban sebagai seorang teman untuk nemenin dia, menghibur dia. Dia mau kemana gue anterin, dia lagi gak bisa makan, gak nafsu makan, gue suruh ke rumah gue masakin makanan-makanan yang bisa dia makan karena pantangan dia banyak banget. Cuma setelah semuanya terjadi dan setelah semuanya gue lakukan, beberapa bulan lalu gue menyadari bahwa si orang baru ini, kalau misalnya gue gak reach out dia duluan, dia gak akan nyari gue. Jadi kayak harus gue yang jemput bola, harus gue yang nyamperin, gue harus gue nanya, lo di mana, lo mau gue temenin gak, lo lagi kerja apa, sini gue samperin, dia lagi bikin acara di sini, sini gue samperin, gue dukung, pulangnya bareng, ayo, malam minggu dia gak ada temen, ayo sini jalan sama gue sama Mas Eno, kita makan gitu. Terus tiba-tiba ya udah, gue menyadari bahwa dia gak meet me halfway, harus gue yang jemput dia terus, harus gue yang ngajak dia duluan ini itu, sampai akhirnya gue capek. Terus pas gue capek gue mundur, dia juga beneran gak nyariin gue. Jadi ya seperti itulah kehidupan kaula muda. Mungkin kalau lo pernah merasa berantem sama temen lo, lo punya sahabat dan akhirnya lo sekarang sudah tidak berteman, ada aku di sini. Ceritakan padaku. WhatsApp 0811 607 1022.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke okay, oke okay, oke
2: okay, oke. Okay. Mangga lagi.
3: Eh, kata gue 2-0.
0: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, 2-0,
0: 3-1,
3: 2-0.
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
3: Siapa?
4: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
4: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
3: 2-0.
4: Gak mikir.
3: Eh, 2-6.
4: Gua bodoh.
1: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
5: New season, new look. Kalau lo lagi pengen upgrade outfit, sekarang waktu yang paling pas buat shopping di Levi's End of Season Sale. Mulai dari denim baggy, loose, taper, slim, skinny, sampai tops yang siap bikin daily fit lo makin on point. Plus, beragam atasan yang siap bikin fit lo makin clean. Ini yang paling penting,

0: knew it, I knew you. On Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Friendship breakup kaula muda. Ada dua orang yang sudah WhatsApp gue. Agak kicau dua-duanya. Pertama ada Andi. Tapi disuruh samarin namanya. Oke, kita sebut namanya Indah. Maafin gue. Ya tapi kan Andi ada 2.500 juta orang ya di dunia ini, so. Oke, singkatnya gue punya teman dari SMP sampai sekarang udah 30-an, sahabatannya hancur karena dikecewakan gara-gara dia bohongin gue sampai utang puluhan juta. Sekarang lost contact, astagfirullah. Ini tuh salah satu penyebab ribut paling utama sih, duit sih. Serem banget deh. Berikutnya juga ada Tony yang katanya dia punya sahabat dari SMA, tapi gara-gara sahabatnya juga udah nikah, semuanya udah berkeluarga, tapi ini istrinya nih yang kecot. Jadi istrinya tuh lebih dominan, haus pengakuan, dan katanya kalau ngeliat orang tuh berdasarkan materi. Kalau misalkan istrinya ngerasa temen suaminya ini posisinya quote unquote ada di bawah, jadi istrinya tuh maksa nyuruh suaminya mutusin hubungan. Kadang istrinya merasa jijik jika melihat atau dekat-dekat orang yang dirasa di bawah dia. Sedih sekali. Tunggu sebentar.
1: Gua tuh mau nanya, gua kesini nih. Gua gak jemput lu. Sekalian gua mau nanya, kenapa lu siaran lu kagak ngajak-ngajak gua? Segala bahas friendship breakup. Mau breakup lu sama gue? Ini siaran dibayar. Kenapa lu mau dibayar sendiri? Lu ngajak gue. Kita podcast bareng, kita nge-MC bareng.
0: Julio.
1: Apa?
0: Kenapa kamu tiba-tiba kesini?
1: Loh, ya gimana? Gue mau memberontak karena gue mau nanya kenapa lu tidak mengajak, mengundang gue siaran. Barang sehari aja kagak ada lu ngundang gue.
0: Barang siapa?
1: Barang siapa? Cakak.
0: Enggak. Itu biasanya akan menjadi dakwah. Masa orang dakwah dipantunin? Ada Rita langsung nyaut di WhatsApp. Ini Rita bukan Rita emak gue ya.
1: Rita Prambors.
0: Bukan, dia admin.
1: Oke.
0: Ada kaula muda bernama Rita langsung WhatsApp. Kak Julio katanya.
1: Halo Rita. Rita lu marahin dah genus. Kok di siaran kagak ngajak-ngajak gue?
0: Gue mau bilang Julio apa kabar, kita masih bisa sering ketemu.
1: Lo bilang Julio apa kabar, terlalu kaku.
0: Parah.
1: Terlalu kecos.
0: Terlalu keos.
1: Enggak, gue mau nanya sama lo, Prambors apa kabar?
0: Wah.
1: Kenapa? Kita kan terakhir siaran 3 tahun yang lalu.
0: Lo mau gosip apa? Wih, tiba-tiba gosipin kantor.
1: Ada gak gosip yang cukup aman yang kalau muda bisa dengar? Lalalalalalalala. Mentang-mentang.
0: Ini gimana sih? Kok gue jadi salting? Kok gue salting, guys? Kenapa gue salting ada Julio di sini?
1: Mendingan saltim daripada saltum.
0: Mendingan salting daripada saltum.
1: Gue tuh pengen banget pakai headphone ya, Genus. Biar kayak ala-ala siaran.
0: Emang gitu di depan gak ada? Lo gak? Kayaknya posisi duduk lo yang salah. Julio langsung rame lo.
1: Apa-apa?
0: Dia ninik. Wah, seru nih Kak Julio.
1: Lah, orang udah mau closing, seru nih Kak Julio.
0: Gua semua juga harus sabar.
1: Gue cuma nampir. Mohon
0: semua
1: maaf ya,
0: harus
1: bos.
0: Sabar.
1: Bosnya Prambors.
0: Coy.
1: Apa?
0: Sumpah rame.
1: Halo semuanya.
0: Dia Nini, seru nih. Aku denger Prambors dia masih gadis. Dari masih gadis sampai sekarang anakku udah 2.
1: Yang gadis gadis apa gue?
0: Gue takutnya lo. Jujur gue takutnya lo. Ada Tiara.
1: Halo Tiara.
0: Ada Rita Maharani. Ada Najmi. Ada Lia. Coy, sumpah banyak banget. Oke, karena lo udah ada di sini.
1: Takut.
0: Gini. Apa-apa. Karena lo sudah ada di sini. Lo temenin gue siaran. Sampai gue closing.
1: Itu tinggal berapa kali lagi sih Genus? 3 ya? 2.
0: 3. 3
1: atau? Oke deh.
0: Temenin gue.
1: Ya.
0: Jangan pulang dulu.
1: This is Friday anyway.
0: Abis ini kita baru deh party.
1: Itu Lisa sama Rudy. Kita berdua mah pulang. Lu gak tahu deh.
0: Gue mau ikut lo.
1: Lo kan
0: pasti mau party-party senang-senang tanpa aku kan. Dengan teman-teman selebritimu itu.
1: Ya kalau gue mau teman selebriti gue, paling kita ke rumah reading.
0: Alah.
1: Kita kupas skrip. Kita bikin reading. Lagu bareng.
0: Oh, pertemanan sineas maksudnya.
1: Bener.

0: 60 on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Ih, bebeng ah, mau siaran.
0: Kedatangan apa ya?
1: Apa?
0: Mau bilang bestie, memang bestie.
1: Kedatangan cowok seksi.
0: Kamulan makhluk Tuhan.
1: Gue sempat ngobrol sama Kamulan Jamila.
0: Ini beneran?
1: Iya, gue bilang, Kak, apa kabar? Gitu. Itu lagu itu makhluk Tuhan paling seksi siapa sih, Kak? Ininya.
0: Enggak, Julia stop dulu. Tapi ini lu beneran apa lu bohong?
1: Ya bohong lah. Enggak, maksudnya
0: soalnya, enggak, karena kalau memang lo berteman sama Mulan Jamila, gue yeah. mau minta tolong lo sampein ke dia
1: Bahwa
0: aku terbuat dari besi dan baja. Itu adalah lirik yang ada di lagu Wonder Woman.
1: Betul.
0: Itu menjadi sebuah pedoman dan penyemangat, dan juga mantra gue setiap hari kalau gue lagi capek.
1: Hashtag kayak, hidup tukang las. Tapi ya kok lo sering post itu kan, iya. Hatiku, bukan, aku terbuat dari besi dan baja.
0: Iya, kayak tulisan, aku terbuat dari besi dan baja gitu.
1: Mm-mm.
0: Dan kata gue, lo harus menyapa. Sumpah kaula muda, lo
1: apa?
0: Tuh excited dan ini banget gitu di WhatsApp, bener-bener langsung lah. Live. Tang,
1: gue juga
0: Julio,
1: excited.
0: Julio.
1: Ini dong, pada kirim voice note dong kalau muda. Girus, ini ada yang kirim, gue bisa play gak ya?
0: Bisa.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Gue play.
0: Gue bisa play kok.
1: Ini dari... coba deh kita play dulu deh.
0: Boleh.
2: Julio Genos, balik dong. Siaran every day.
1: Jadi awalnya gue panik banget karena namanya adalah Dr. Hans Dentist Caprimon. Terus gue pikir ini kalau enggak bot ini klien Prambors.
0: Pertama.
1: Apa?
0: Jadi Dr. Hans ini dari gue awal siaran juga dia udah sering WhatsApp.
1: Halo Dr. Hans.
0: Terus ternyata dia adalah seorang dokter gigi. Terus gue reply, nyokap gue juga dokter gigi. Terus si Dr. Hans ini bilang, gue juga kenal sama nyokap lo. Terus dia ngirimin foto.
1: Foto gigi?
0: Stop.
1: Oke. Okay.
0: Dia ngirimin foto, ada guenya juga lagi makan burger di supper. Turns out kita pernah ketemu.
1: Ah, lucu banget. Nih, ada lagi nih yang kirim voice note.
0: Boleh.
1: Ih, seneng banget banyak yang nge-voice note.
3: Wah, ini nggak mau dilanjutin terus aja nih siaran bareng lagi. Let's go guys, let's go.
1: Bukannya
3: Julio Genus.
1: Bang, bukannya PHP udah jam 7.36 bang. Maksud gue, kalau kita nanti MC ini kan Eda, bukan masih Eda kan siaran malam.
0: Eda pagi, lu gila
1: ya.
0: Lu tuh ya.
1: Apa?
0: Gak boleh kayak gitu. Lu tuh harus tahu ke Prambors itu yang siaran tuh tinggal Eda pagi-pagi, sama Ralfi siang-siang. Nah, gue ya kebetulan ngisi sore aja mampir gitu.
1: Oh, nih. Ada lagi yang...
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Ih, sayang banget sih sama kalau muda.
1: Sayang gue, sumpah dah.
4: Kak Julio, aduh kangen banget, sumpah. Dengerin kalian mangkal sore-sore kayak gini, bener-bener langsung throwback.
0: Gue kira langsung trauma.
1: Bener, Aditya, aku juga kangen.
0: Tapi kamu agak mendesah ya, aku
1: betul.
0: Agak insecure.
1: Aku juga kangen, tapi
0: jujur.
1: Mungkin desahnya bisa kita potong dikit. Terus, ih banyak banget. Mau gak gue putar lagi? Putar lagi dong.
0: Putar lagi apa nanti?
1: Ini terakhir.
5: Tambah lagi dong Wadia Bala sorenya. Kak Genu sama Julio.
1: Ajo.
0: Tambah lagi dong. Gue takut banget dia kayak lagi mau nyawer. Tambah
1: iya,
0: lagi dong sawerannya.
1: Terus ada yang ngomong gini nih, aku denger Prambors dari masih gadis sampai sekarang udah aku. Salam buat Kak Julio dan salam buat Kak Julio dari anakku Tasya yang pernah dapat laptop dari Kak Ilham dan Kak Julio Prambors. Yuk share lagi Kak Julio dan Kak Genus. Yuk bisa yuk
0: lu
1: Kak Julio.
0: Lu pernah bagi-bagi laptop?
1: Lupa. Tapi
0: gak mungkin, kaget.
1: Tapi mungkin
0: jujur.
1: ada di sebuah kuis ya. Ada di sebuah kuis. By the way, gue tuh tadi menginjakan kaki di kantor ini ya. Kangen deh.
0: Ngerti lumayan.
1: Maksud gue
0: itu masa, feeling gue hari Senin kemarin tuh.
1: Iya, masa kecil kita Genus. Weh, masa kecil kita. Sekarang saya sudah menjadi single parents lah. Kapan cerainya, Beb? Apa nih?
0: Gue mau nyetel, mau klik lagu gak kepencet. Tadi kan ceritanya smash.
1: Oh, smash.

0: mindik-mindik dia masuk ke studio Prambors. Emang mau jemput gue sih, karena
1: karena apa?
0: Karena memang kita kan abis ini mau makan. Betul. Tapi gue gak sangka lo tiba-tiba turun dan lo barge in ke studio ini.
1: Iya, siapa yang gak kangen? Anjay.
0: Kalau muda tahu gak sih?
1: Apa gue kaget?
0: Lo kaget apa lo takut?
1: Takut, iya.
0: karena kalau lo kaget lo biasanya jerit.
1: Iya benar-benar. Kok yang keluar gue kaget? Enggak,
0: tadi waktu Julio langsung bilang bahwa dia kangen. Kita kan terakhir siaran sore di Prambors itu adalah 28 Juni 2023.
1: Oke, okay. Ini juga 28 Juni?
0: Ini gak 28 Juni.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ini 18 ya? Ini tanggal berapa sih? 17 Juli.
1: Oke, okay, 17 Juli.
0: Tapi intinya benar-benar 3 tahun lah, 3 tahun 1 bulan kita gak siaran sore kan?
1: Betul.
0: Selama itu tidak pernah sekalipun gue denger lo ngomong lo kangen. Baru hari ini keluar. Karena iya, lo berdiri di sini.
1: Kayaknya ya, jadi baru berasa. Genus, lo tau gak kenapa gue gak pernah ngomong gue kangen? Lo ingat gak awal-awal kita cabut? Bahkan di podcast kita mengadakan denda. Harus bayar 5.000 buat yang ngomong kaula muda.
0: Parah.
1: Kita manggil pendengar podcast kita dengan kaula muda satu. Terus dua, apapun pembicaraan kita ujung-ujungnya Prambors.
0: Iya, parah tahu.
1: Jadi untuk kita lepas dari Prambors at that time itu tuh lama banget.
0: Terus kenapa aku ada di sini?
1: Lo tanya deh sama diri lo.
0: Kenapa kamu ada di sini?
1: Ya gue jemput lo.
0: Itu betul.
1: Tapi gue mau tanya sama lo, gimana rasanya siaran? Mana lo sendiri lagi siarannya?
0: Jadi awal-awal gue siaran di jam pertama gitu ya, banyak yang cukup menyadari bahwa gue tuh ngomongnya katanya cukup, bukan hiperaktif apa ya, tapi
1: hiperbola.
0: Bukan hiperbola, tapi karena mungkin gue tuh nervous dan anxious, Julio. Lo kebayang gak gue datang ke sini? Abis itu jam 3:30, gue masih benar-benar tidak terbiasa dengan sistem operasi lama ini. Terus dengan mixer ini, lo harus ngomong megang mixer, megang WhatsApp, baca berita, nyapa kaula muda. Jadi itu gue masih kayak agak anxious gitu. Mana si Gepeng, operator kita gak ngebantu apa-apa. Gue bilang, Peng, gue kan nervous, kasih gue back sound. Si Gepeng ngasihnya back sound Doraemon, Angry Bird, Harvest Moon. Kata gue,
1: kenapa juga ya lu siaran yang dipegang banyak banget. Ada gak ya space buat berpegang teguh pada agama Allah? Pegang mixer, pegang komputer, pegang mouse, pegang apa, pegang ini, pegang ini.
0: Sebelum lo masuk ke ruangan ini,
1: apa?
0: Sorry, ketika lo masuk ke ruangan ini, lo lihat gak ada orang lain selain gue?

0: komen ya.
1: Iya.
0: Maksudnya gue baca komennya ya.
1: Iya.
0: Dia bilang suka sekali perpaduan ini. Terus dari Andre katanya, welcome back Genus Julio. Wow, so good to hear your voice back. Yeah, I know right brother.
1: Eh teman-teman,
0: gemes deh
1: yang kalau kayak ala-ala kangen dan segala macam, Genus sama Juli juga punya podcast tahu, namanya Nempel Terus.
0: Disingkat?
1: Nete.
0: Terus, lu mah di radio orang ngomong kotor.
1: Radio orang, radio gue.
0: Lah, lu
1: kenapa? Baru, kenapa gue ngerasa punya saham di sini?
0: Baru siaran seminggu.
1: Parah.
0: Radio gue, weh.
1: Gini stop. Lu tadi nanya ke gue gimana perasaan gue siaran sendiri.
0: Ya.
1: Menurut lo, lu mampu nggak siaran sendiri?
0: Gue.
1: Iya.
0: Gak usah tanya.
1: Gak, menurut lo mampu gak siaran sendiri?
0: Yaudah pasti enggak lah. Enggak Genus, masalahnya gue, kita take podcast aja, gue ngomong belepotan. Yang ngedit apa semua lo. Kalo gue siaran sendiri, gue harus ngapain? Yang pertama tadi, lo pegang apa tadi? Pegang mixer.
1: Pegang mixer, terus si komputer RCS ini, terus WhatsApp, terus laptop gue buat nyari ngobrol sama chat GPT.
0: Gue kan gak punya laptop, jadi gue cuma punya 3 nih yang harus gue pegang. Tangan gue 2 nih. Satunya gue pegang pakai apa, dagu.
1: Loh, menurut lo gue satunya pegang pakai apa?
0: Ya sikil. Iya juga ya.
1: Oke.
0: Apa?
1: Abis ini lo akan gue challenge untuk siaran sendiri.
0: Astagfirullahalazim.
1: Bisa enggak lo?
0: Di mana?
1: Ya di sini.
0: Di radio ini.
1: Loh, ya kan lo udah ada di sini.
0: Oh iya bener.
1: Gini, jadi enggak jadi kayak lo bakal siaran sendiri di sini. Selesai lagu lo masuk, terserah lo mau ngobrol, mau baca info, mau baca WhatsApp. Nanti gue berdiri di belakang lo. Kalau misalkan shit bener-bener happen.
0: Okay.
1: Gue bakal barge ini nyelamatin, tapi lo harusnya bisa sendiri.
0: Tuh, okay. Gue akan kececeran sendiri ya.
1: Lo akan kececeran sendiri ya?
0: Iya benar. Tapi lo, gue udah cerita lucu by the way ngomong-ngomong siaran.
1: Ya nanti lo cerita pas lo siaran sendiri, kenapa lo ceritain sekarang?
0: Eh benar juga.

0: belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.

0: fkumsu@ac.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan spesialis kedokteran keluarga layanan primer.
2: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info hubungi call center 0811-650-3941.
0: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Mutiara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is my station. Prambors.
2: Indonesia.
3: Number one hit music station.

0: sekarang saatnya Julio yang akan menyapa kamu di mixer Prambors Kaula Muda ya. Hehehe, takut. Jadi tadi kan gue datang mau jemput Genus. Ah, ditantang kita buat siaran sendiri di sini. Kita
1: halo,
0: pegang.
1: Halo, aku ada di sini kok.
0: Mixernya.
1: Aku jagain kamu kok.
0: Terus gue benar-benar nggak bisa.
1: Parah.
0: Gue benar-benar nggak bisa. Kaula Muda gimana ya?
1: Gue gak mau ngomong, lu kan siaran sendiri.
0: Oh, gue siaran sendiri? Oh, ini benar-benar sendiri. Ya,
1: lu sekarang, bacain info kayak ngapain kayak lu sendirian di sini.
0: Halo Bang Riko, ya bisa, alhamdulillah selamat Bang. Sekarang saya akan membacakan ini ya, Kaula Muda ya. Chat-chat teman-teman sekalian, rekan-rekan sejawat di WhatsApp ya. Ini ada yang kirim voice note nih.
2: Yo, wow, so good. Halo, selamat malam ya. Kevin Julio sama Kak Genus, apa kabar?
0: Kevin Julio mah artis.
2: Kamu inget kan yang kita yang di Blok M? Semangat siarannya Kak Genus sama Kevin Julio. Ganbate.
0: Gue inget lu.
2: Dari Vito si Perkalo.
0: Lu gak inget gue Bang. Nama gue Krisna Julio. Kasian Kevin Julionya sih. Tapi gak apa-apa deh. Semoga gantengnya sama ya. Terus ada lagi dari Rini, katanya dia bilang lanjut siarannya sampai jam 12 Julio dan Genus. Habis ini gak ada yang bakal kita balas secepat kilat. Sambil nunggu jangan lupa ya mangkal di prambors.fm.com.
1: Lu baca bot anjir.
0: Oh gue baca. Oh sorry.
1: Sorry. Chat Kaula Muda yang ini sorry. Chat Kaula Muda yang atas lu yang lu baca malah balesan bot langsung.
0: Oh iya sorry tadi yang gue baca. Tadi yang gue baca balesan bot. Terus ada lagi yang ngomong kayak Vicky katanya, bisa kan lu berdua pada balikan di sini? Aduh nggak tahu deh Vicky. Terus Rita, Kevin Julio, jangan sedih, gue juga ngakak Rita, tapi nggak apa-apa, kita doain dia dan Alphardnya selalu selamat anti baret. Terus ada juga dari LL, oh ini nih. Dari N dia bilang, ah gila sih ini, welcome Kak Julio, nostalgia banget, sumpah seneng, aku juga. Kak Jul dari Maharani, Kak Jul lanjutin sampai jam 10, jangan Maharani, jangan macam-macam hidup lu, gue makan. Oke udah ya Genus ya.
1: Ya lu present lagu dong.
0: Lu kasih gue jempol.
1: Ya maksudnya udah, ayo Julio lanjut lagi lagunya nanti.
0: Oh iya. Oke Kaula Muda, sambil menemani Kaula Muda, saya akan memutarkan lagu.
1: Saya akan
0: memutarkan lagu Rio Klepi, Bunga Abadi.

0: Ya, masih dalam rangka ini aku yang buka lagi siarannya ya, masih dalam rangka mampir-mampir bajak bentar, cakep.
1: Mampir-mampir bajak bentar.
0: Cakep. Gue mau nyapa dong. Mau banget nyapa. Halo Feby. Feby dengerin kita, Gen.
1: Feby Rastanti.
0: Iya.
1: Feby Rastanti yang sudah maraton memiliki star-star in the sky itu.
0: Au, kata gue, katanya ya, gue denger-denger ya, Feby tuh pengen lari dari sini ke Jepang. Dari
1: sini. Ngarang. Dari sini. Ngarang.
0: Bekalnya kalau gak salah cuma rendang sama sushi ya, Feb ya.
1: Rendang sama onigiri, biar bisa dikantongin.
0: Terus katanya Feby, kamu terdengar kaku-kaku gemes. Ya lo, ya gini ya, gue udah gak siaran 3 tahun, Feby Rastanti. Menurut lo gak kesetrum gue siaran lagi?
1: Kita ingin menyapa juga seseorang.
0: Apa?
1: Yang barengan sama Genus sama Julio nempel terus ya waktu kita roadshow Magnatur. Kayak Haji Travel.
0: Bukan.
1: Magna Talks.
0: Iya, Magna Talks X Nescafe, Ideas on the Go. Kalau Magnatur hashtag cium Ka'bahnya gitu.
1: Ronaldo.
2: Genus, Julio, lanjut sampai pagi. Abis itu kita roadshow lagi.
1: Anjay.
2: Good to hear you guys.
1: Roadshow lagi.
0: Ini beneran Mas Ronald.
1: Ya harusnya ya. Karena ya dia ngajak roadshow. Kecuali kita berdua pernah roadshow sama Ronaldo yang lain.
0: Pokok Ronaldo, ya kita pemain bola bukan. Kalau bukan dia udah pasti Ronaldo.
1: Iya. Jujur.
0: Pokoknya buat kalau muda jangan lupa lah, lagi panas-panas gini diminum Nescafe-nya. Tetep.
1: Ayo cepet jualan.
0: Nescafe loh, enaknya kalau muda. Aduh mak.
1: Nescafe, egelep, seger.
0: Mantap bener.
1: Siapa tahu kalau misalnya Nescafe apa? Mau. Siapa tahu kan bisa bawa Julio Magino siaran bareng. Kita studio kita banjirin kopi dia pokoknya.
0: Hah? Banyak semut gak sih nanti?
1: Udah becek. Becek.
0: Nanti di penghujung hari banyak semut teman-teman.
1: Betul sekali. Gue
0: sudah acau sama cabut yuk makan yuk. Makan.
1: Lapar kan?
0: Makan.
1: Oke. Okay. Terima kasih ya kaula muda.
0: Cie Gen, selamat ya Gen sudah siaran seminggu.
1: Oh seneng banget loh. Kayak ternyata ini adalah sebuah pengalaman yang tidak sangka. Satu, bisa datang lagi. Dua, mau gue terima.
0: Iya.
1: Tiga, sangat menyenangkan untuk dilakukan lagi gitu. Waktu hari pertama tuh gue senervous itu. Cuman ternyata di jam berikutnya dan di hari-hari berikutnya, ya muscle memorinya sih.
0: Muscle memory keren ya anak gym.
1: Eh bro,
0: apa sis?
1: 12 tahun loh Julio kita di sini.
0: Siapa?
1: Siapa? Ya? Lu stop ya. Kita masuk bareng, keluar bareng.
0: Iya bener. Terdengar porno?
1: Gak apa-apa.
0: Ini karena... masuk bareng sekolah bareng. Masuk bareng keluar bareng Prambors ya. Kalau muda.
1: Bukan hal-hal lain.
0: Iya.
1: Oke kalau begitu terima kasih banyak. Sangat menyenangkan untuk menemani kaula muda satu minggu ini. Jam 4 sampai jam 8 malam.
0: Loh, you go girl. Keren.
1: Lo tau gak sih?
0: Apa?
1: Gue tuh udah dua kali lo pamit dan berpisah dari radio ini. Yang pertama pas gue mundur dari produser DGITM.
0: Oke.
1: Terus gue resign. Udah tuh gue nangis.
0: Uh-huh.
1: Tiba-tiba besokannya ditelepon sama Mas Oki di WhatsApp lah. Kayak gue tahu lo mau sekolah masak, jadi lo gak bisa 9 to 5 kerja di kantor, tapi lo mau gak jadi penyiar, jadi lo training aja. Lo ya sesuai penyiar aja lo kesini kalau lo mau siaran. Akhirnya lusanya gue balik lagi di kantor, dilempar sepatu gue sama Mas Darto. Kayak lo ngapain kemarin berpisah-berpisah? Nangis-nangis kalau ujung-ujungnya lo balik lagi 2 hari kemudian.
0: Untungnya at that time Mas Darto belum bukan TNI ya. Kalau TNI lo bakal dilempar sepatu laras panjang.
1: Itu satu. Terus kedua yang pamit ya 28 Juni kemarin yang 2023 itu yang kita berdua kayak
0: gue lihat konten itu ya. Gue merasa muka gue di situ ancur banget.
1: Bengep total, bengtot.
0: Coy, muka gue benar-benar kayak kenapa bang gitu. Ada apa ini nangis banget gitu.
1: Jadi malam ini aku pamit lagi kaula muda. Terima
0: selamat
1: kasih banyak
0: Genus.
1: Terima kasih ya Julio kaula muda. Selamat
0: kaula muda selamat menunjang kikil ampla babat.
1: Kaula muda selamat melanjutkan non-stop hitnya. Only on Prambors Radio Indonesia number one hit music station.
0: Loh,
1: pamer skill dong. Pak Kuta Genushka signing out.
0: Dah.
1: Gak kepencet lagi sama gue lagunya.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Non-stop hits now. Non-stop hits. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
7: Indonesia. Number one
8: hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Ini dia, Can I Tell the World I Love You, yang dinyanyiin Adhikara live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk.
4: It's

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: This is my station, Prambors, Indonesia number one hit.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboars, mangga lagi.
1: Ini dia Can I Tell the World I Love You yang dinyanyiin Adhikara live dari studio Framboars. Kita dengerin yuk.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: This is my station. Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Yes.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.

0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia lagu Alexandra Kalau Muda yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Station, Prambors Mendadak Hindia.

0: tonton keseruan Hindia. Lagi pula hidup akan berakhir live session Prambors Mendadak Hindia. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.

Dashboards. Dundun Pildun, kaula muda. Siap ikutan TTS tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada dua pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada 2 orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah 500 ribu rupiah. More info, cek prambors.live.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

yours. See that girl? There's just something about her. I just

Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Framboard's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on framboardsfm.com. Framboard's Indonesia number one hit music station. Dun dun pil dun, kaulah muda. Siap ikutan TTS tebak-tebak skor final Prambors. Masih ada dua pertandingan seru lagi yang bakal jadi penentuan. Pertama, ada laga perebutan juara 3 Inggris lawan Prancis tanggal 19 Juli. Dan yang paling ditunggu ada partai final antara Argentina lawan Spanyol tanggal 20 Juli jam 2 dini hari. Nah, sebelum pertandingan mulai, lu udah bisa ikutan TTS tebak-tebak skor dari hari Sabtu 18 Juli 2026. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, pilih pertandingannya, dan isi deh tebakan lo. Bakal ada dua orang pemenang yang beruntung dan dapetin total hadiah Rp500.000. More info, cek framboards.live. Kaulah muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026, dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka Prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat dua tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live, dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola. You are listening to Prambors.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Ini dia lagu Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Session Prambors.